satu titik penting yang mengakhiri konflik besar dalam Perang Dunia II atau Mampre 2. Dan tentu aja yang paling dekat dengan kita adalah di tahun 1999 atau Mampre 2, ketika Indonesia menggelar pemilu pertama di era reformasi. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya merasakan suasana demokrasi yang lebih terbuka dengan diikuti oleh 48 partai politik. Peristiwa ini menjadi tonggak penting ya perjalanan demokrasi Indonesia modern nih Tamam Pradua. Dan Tamam Pradua, dari berbagai peristiwa tersebut kita belajar ya bahwa perubahan besar dalam sejarah sering berawal dari keputusan-keputusan penting yang diambil pada masanya. Karena itu Tamam Pradua, sekecil apapun langkah yang kita lakukan hari ini, siapa tahu nih bisa menjadi bagian besar dari sejarah masa depan nanti Tamam Pradua.

Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: The man terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tomompre 2 di era yang serba digital seperti sekarang nih ya, Tomompre 2 nikmati siaran gak cuman lewat radio konvensional aja loh Tomompre 2. Kalau lagi di perjalanan atau mungkin lagi di rumah atau mungkin lagi di tempat kerja juga Tomompre 2, atau bahkan lagi menikmati akhir pekan ya, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui berbagai program favorit Pro 2 RRI Jember lewat aplikasi RRI Digital nih Tomompre 2. Di sana kamu bisa mendengarkan siaran secara live. Kamu bisa bawa aku kemana aja dan kapan aja. Kamu juga bisa menikmati podcast. Kamu juga bisa lihat informasi terkini hingga mengikuti berbagai konten menarik dari seluruh jaringan RRI di Indonesia. Caranya gampang banget, Tomompre 2. Tinggal download aja aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store ya. Lalu pilih aja Pro 2 Jember sebagai teman aktivitas kamu sepanjang hari. Jadi Tomompre 2, kemanapun kamu pergi, siaran favorit tetap bisa menemani kamu. Karena sekarang Tomompre 2 RRI bukan cuma didengar lewat radio aja, tapi juga ada dalam genggamanmu. Jadi langsung aja Tomompre 2 ketik ya di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital, install dan lalu nikmati keseruannya Tomompre 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.

Tuan Pro 2, kali ini ada kabar menarik dari tetangga sebelah kita di Lumajang nih Tuan Pro 2, di mana ternyata ya Kabupaten Lumajang ini terus mendorong pengembangan pertanian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah nih Tuan Pro 2. Jadi tidak semua daerah harus menanam komoditas yang sama. Ini menjadi salah satu langkah nyata ya Tuan Pro 2, di mana adanya juga penyaluran 1.018 bibit durian bawor kepada kelompok tani di Desa Tegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso. Dan wilayah ini memang memiliki keterbatasan lahan persawahan, tetapi dinilai sangat potensial untuk pengembangan tanaman buah dan hortikultura Tuan Pro 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, Retno Wulan Andari, juga mengatakan nih Tuan Pro 2, kalau pengembangan pertanian harus berangkat dari potensi lokal yang dimiliki setiap daerah. Nah, dengan begitu, lahan yang kurang cocok untuk padi tetap bisa memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Selain menyesuaikan kondisi wilayah, pemerintah juga memastikan bibit yang diberikan merupakan bibit unggul dan berkualitas. Jadi harapannya Tuan Pro 2, durian bawor ini dapat menjadi komoditas andalan baru yang mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa. Jadi Tuan Pro 2, dari Lumajang ini kita bisa belajar ya bahwa kunci kemajuan pertanian bukan soal menanam yang sama, tetapi mengembangkan apa yang cocok dan paling potensial di daerah masing-masing nih Tuan Pro 2.

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

Nomor 2 kabar kali ini masih dari Lumajang, di mana pemerintah Kabupaten Lumajang juga ternyata terus memperkuat promosi pariwisata dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital nih Nomor 2. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, promosi wisata kini dilakukan lewat ekosistem digital yang terintegrasi. Mulai dari media massa, komunitas informasi masyarakat, pegiat media sosial hingga berbagai kanal resmi pemerintah daerah. Kepala Diskominfo Lumajang, Bapak Mustaqim juga mengatakan bahwa ruang digital saat ini menjadi sarana utama komunikasi publik. Karena itu ya teman Predua, promosi wisata itu sekarang gak cukup hanya mengandalkan brosur atau informasi konvensional, tetapi juga harus nih hadir di platform digital agar mudah diakses dan juga mudah dilihat oleh masyarakat tentunya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan platform Lumajang Tourism teman Predua sebagai pusat informasi destinasi wisata, akses perjalanan hingga berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Harapannya tentu aja wisatawan dapat gambaran gitu Tawang Pradua yang lebih lengkap sebelum berkunjung langsung ke Lumajang. Dengan promosi yang lebih modern dan terhubung, sektor pariwisata daerah diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan Tawang Pradua. Dan tentu aja seperti yang kita tahu Tawang Pradua, Lumajang ini sekarang juga lagi hype banget ya, banyak banget yang menuju ke Lumajang karena memang destinasi wisata terutama wisata alamnya ya benar-benar sungguh luar biasa Tawang Pradua.

0: tersatu telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea?
2: Oh, 제안서는 챙겼어?
3: 완벽하게 준비했습니다.
1: Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa, apalagi film tersebut udah go internasional.
4: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia. Dan teman Pro 2 kali ini di jam 8 ya, kita bakal masuk di Besti nih teman Pro 2. Bekal semangat tiap pagi. Dan teman Pro 2 masih di akhir pekan yang santai dan menyenangkan. Semoga pagi ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat.

Semangat ya teman pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal energi teman pro 2, ada satu pertanyaan yang bakal jadi obrolan kita di segmen Bestie pagi ini teman pro 2. Sudahkah kamu menyempatkan olahraga di weekend ini nih? Karena seringkali saat hari kerja kita sibuk dengan mungkin pekerjaan, dengan sekolah, kuliah, atau berbagai aktivitas lainnya. Lalu ketika weekend tiba, yang ada justru pengennya rebahan seharian. Padahal teman pro 2, olahraga ringan di akhir pekan juga penting banget buat menjaga kebugaran tubuh sekaligus menyegarkan pikiran sebelum kembali menjalani aktivitas di hari Senin besok. Tenang aja, gak harus olahraga yang berat kok. Cukup kayak keliling komplek, lalu bersepeda santai, jogging tipis-tipis, senam di rumah juga boleh. Bahkan sekedar stretching beberapa menit juga sudah termasuk bergerak dan menyehatkan tubuh teman pro 2. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol santai soal kebiasaan olahraga saat weekend. Apakah kamu yang termasuk yang rutin olahraga setiap akhir pekan, atau bahkan kamu yang rutin setiap hari, atau justru tim rebahan dulu nih teman pro 2, baru niat olahraga kalau Senin udah deket. Yuk teman pro 2 ikut gabungan di Bestie kali ini ya. Kamu bisa gabungan di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga lewat WhatsApp kita di 081-559-708-950. Dan teman pro 2, sesaat lagi ya kamu bakal dengerin lagu dari Tropical Forest dengan judulnya adalah Mikroplastik. Jadi teman pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Jadi Tropical Forest ini tuh band reggae sebenarnya teman pro 2, yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Jadi memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastiknya ini teman pro 2. Proses produksi digarap oleh talenta lokal yaitu ada Eko Poleng bersama Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir untuk memantau proses produksi video musik ini teman pro 2. Oke deh teman pro 2, seperti apa sih lagunya? Ini dia untuk Mikroplastik dari Tropical Forest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

olahraga itu sering dianggap harus selalu berat dan menguras tenaga. Padahal sebenarnya nomor kedua yang paling penting bukan seberapa berat olahraga yang dilakukan, tapi seberapa konsisten kita bergerak nih nomor kedua. Weekend ini bisa menjadi salah satu waktu yang pas banget buat membayar utang gerak lah ya, selama 5 atau 6 hari lebih banyak duduk di sekolah, di kampus, di kantor, di depan gadget, depan komputer juga nomor kedua. Selain bikin badan lebih bugar, olahraga juga bisa membantu memperbaiki mood loh. Juga kita bisa mengurangi stres dan membuat tidur lebih nyenyak tentunya. Menariknya teman perdua, sekarang olahraga juga jadi bagian dari gaya hidup. Banyak yang memilih jogging sambil menikmati suasana pagi. Lalu ada juga yang bersepeda bareng teman-teman, terus main futsal, badminton, atau sekedar jalan santai bersama keluarga. Dan nomor kedua kali ini ya sudah ada gabungan yang sudah masuk, ada dari Rian. Alhamdulillah pagi ini sempat olahraga ringan kak, jalan kaki sama istri keliling desa sekitar setengah jam. Menurut saya olahraga saat weekend penting banget karena pas hari kerja jarang ada waktu. Nah setelah jalan pagi badan rasanya lebih segar dan siap menjalani aktivitas dengan ditemenin sama kedua. Aduh makasih ya Rian, semoga pagi ini semoga kamu dan istri kamu bahagia selalu deh dan juga sehat selalu ya. Dan nomor berdua ada dari Nisa. Kalau weekend saya biasanya ikut senam pagi bareng teman-teman di alun-alun. Waduh, ini pasti geng yang tadi CFD nomor berdua. Selain buat sehat, sekalian jadi ajang kumpul dan ngobrol. Tantangan terbesar buat rutin olahraga itu kadang rasa malas dan pengen rebahan sih kak. Tapi kalau sudah dipaksa mulai, biasanya itu malah ketagihan. Karena kan badan terasa lebih enak dan pikiran lebih fresh. Nah, menarik ya nomor berdua, ternyata olahraga di akhir pekan bukan cuma soal menjaga kebugaran tubuh aja, tapi juga bisa menjadi waktu berkualitas bersama keluarga, teman, bahkan menjadi sarana melepas penat setelah aktivitas yang padat selama sepekan. Yang penting teman berdua, gak harus olahraga yang berat ya, catat. Yang terpenting adalah tetap bergerak dan dilakukan secara konsisten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kenapa ini? Hei, ayo nyala. Terlambat aku nanti. Duh, Kak. Apes aku ini gara-gara motor butut. Has!
2: Sudah berbulan-bulan aku tidak diservis. Oliku sudah kotor. Busiku hampir mati. Dan akiku mulai melemah. Aku sudah mencoba bertahan. Tapi hari ini... aku menyerah. Aku tidak butuh banyak. Hanya sedikit perhatian. Ganti oliku, cek busiku, dan pastikan aku tetap sehat. Sama seperti kamu, aku juga butuh perhatian.
3: Kendaraan itu kayak sahabat, butuh perhatian. Jangan cuma dipakai terus, kasih dia waktu untuk istirahat dan perawatan. Gak mau kan mogok di tengah jalan?
4: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
5: 2.000 aja, Mbak.
4: Toiletnya bersih ya, desainnya bagus, terus bikin nyaman deh pokoknya.
5: Hehehe, iya Mbak, selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
4: Wah, keren juga nih Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Olahraga itu sebenarnya investasi paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri nih. Gak harus mahal sebenarnya, gak harus ke gym, gak harus berjam-jam atau mampir dua. Bahkan aktivitas sederhana seperti menyapu halaman, bersepeda ke warung, jalan santai sama keluarga, atau bermain bersama anak dan keponakan juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat buat tubuh loh. Apalagi sekarang banyak orang menghabiskan waktu di depan layar ya, mulai dari bekerja, belajar, sampai hiburan juga. Karena itu menyempatkan bergerak di akhir pekan bisa jadi cara untuk mengembalikan keseimbangan tubuh sekaligus menjaga kesehatan jangka panjang. Dan Wampre 2, seru banget jawaban Wampre 2 di pagi hari ini ya Wampre 2. Tadi ada yang memilih untuk jalan santai, senam, bersepeda, sampai juga olahraga ringan di rumah. Ternyata setiap orang punya cara masing-masing ya untuk menjaga kesehatan. Dan semuanya sama-sama baik selama tubuh tetap aktif bergerak nih Wampre 2. Dan Wampre 2, dari obrolan Bestie di pagi hari ini kita belajar ya bahwa olahraga tidak harus menunggu waktu luang yang banyak atau fasilitas yang lengkap. Yang terpenting adalah kemauan untuk memulai dan menjadikan kebiasaan tentunya. Karena tubuh yang sehat bukan dibentuk dari olahraga yang dilakukan sekali-kali, tapi dari aktivitas kecil yang dilakukan secara rutin Wampre 2. Dan weekend ini bisa menjadi momen yang tepat ya untuk mengisi ulang energi, menjaga kebugaran, dan juga mempersiapkan diri menghadapi aktivitas di minggu yang baru di hari Senin besok Wampre 2. Nah Wampre 2, itu tadi untuk obrolan kita di segmen Bestie ya, bekal siap, bekal semangat tiap pagi. Terima kasih yang udah bergabung, berbagi cerita, dan juga menyebarkan energi positif di Bestie ini Wampre 2. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sempatkan bergerak, dan jangan lupa nikmati hari Minggu dengan aktivitas yang membuat hati senang dan tubuh tetap bugar. Tapi Wampre 2, meskipun Bestie telah berakhir, setelah ini masih akan ada segmen selanjutnya. Terakhir Wampre 2 untuk di Spada, nanti masih ada interval terakhir. Jadi buat kamu yang penasaran nanti kita bakal ngobrolin apa, jangan kemana-mana deh, tetap stay tune terus ya barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungutan.

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan aku di Talia, tapi kali ini di Spada untuk Insight teman Pro 2, inspirasi pagi terupdate. Dan kalau ngomongin hari libur ya teman Pro 2, pasti identiknya ya dengan liburan. Setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati udara sejuk pegunungan, suara ombak di pantai, atau mungkin pemandangan alam yang bikin pikiran kembali segar. Tapi di sisi lain teman Pro 2, gak sedikit juga yang justru menjadikan kuliner sebagai tujuan utama saat liburan. Belum afdol rasanya kalau berkunjung ke suatu daerah tanpa mencicipi makanan khas yang lagi viral atau yang cuma bisa ditemukan di tempat tersebut. Nah, menariknya teman Pro 2, dua jenis wisata ini sama-sama punya daya tarik tersendiri. Wisata alam menawarkan ketenangan dan pengalaman menikmati keindahan lingkungan sekitar, sementara wisata kuliner memberikan pengalaman rasa, budaya, ya, cerita unik dari setiap daerah yang dikunjungi. Dan teman Pro 2, di segmen Insight kali ini kita bakal ngobrol santai ya tentang wisata alam atau wisata kuliner, mana yang paling kamu cari pas liburan nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 diberi kesempatan liburan, lebih memilih berburu pemandangan indah atau berburu makanan enak, atau justru harus dapat dua-duanya supaya liburan terasa lebih lengkap? Yuk teman Pro 2, langsung aja gabungan di obrolan pagi ini dan ceritakan pilihan kalian, karena siapa tahu nih pengalaman liburan teman Pro 2 bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya yang sedang merencanakan liburan berikutnya. Dan teman Pro 2, langsung aja kamu bisa cerita lewat DM kita di Instagram Pro 2 Jember atau juga di WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 89 50.

0: Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024.
1: Pak, tolong kuras bak mandi kita ya.
2: Lah, kan baru Bapak kuras beberapa hari yang lalu toh, Bu.
1: Loh, Pak, tadi waktu Ibu mandi, Ibu lihat jentik-jentik nyamuk di bak mandi. Hati-hati, Pak. Sekarang lagi musim DBD. Kita juga banyak anak kecil di rumah.
2: Walah, siap deh, Bu. Heran, cepet banget nih ya nyamuk bertelurnya.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi. Gejala DBD yang terlambat dikenali dan diobati dapat mengakibatkan pendarahan dalam bahaya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyebaran DBD. Di antaranya adalah mengulas bak mandi seminggu sekali, bersihkan juga wadah penampung air lainnya, memasang kelambu nyamuk, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, gunakan lotion atau krim anti nyamuk, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, fogging, pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, hiasi rumah Anda dengan tanaman anti nyamuk alami, serta jaga daya tahan tubuh Anda. Salam sehat.
4: Main game terus, belajar sana. Besok kan mau ujian.
5: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
6: 7 hours later.
5: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
6: 3 hours later.
4: Hari, udah bangun belum? Hari.
5: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
4: Jam 8.
5: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
7: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua perdua kalau ditanya wisata alam atau wisata kuliner, jawabannya memang sering bikin dilema ya. Soalnya dua-duanya ini punya daya tarik yang sulit untuk ditolak nih teman perdua. Kalau wisata alam biasanya yang dicari adalah suasana baru, udara seger, dan juga pemandangan yang bikin mata dan pikiran rileks nih teman perdua. Apalagi setelah seminggu penuh berkutat dengan aktivitas, rasanya menyenangkan banget bisa menikmati pantai, pegunungan, air terjun, atau tempat-tempat hijau yang jauh dari hiruk pikuk kota nih teman perdua. Tapi kalau tim wisata kuliner, alasannya juga gak kalah menarik ya. Karena memang lewat makanan kita bisa mengenal budaya dan ciri khas suatu daerah. Bahkan ada yang bilang liburan belum lengkap kalau belum mencicipi makanan khas setempat. Mulai dari jajanan kaki lima sampai kuliner legendaris yang sudah puluhan tahun bertahan. Yang unik teman perdua, banyak orang yang justru menggabungkan keduanya, kayak pagi wisata alam, siangnya berburu kuliner lokal. Jadi pulang itu bukan cuma bawa foto-foto keren aja, tapi juga pengalaman rasa yang berkesan. Nah teman perdua, kalau kamu sendiri masuk ke tim mana nih? Aku bakal langsung aja deh bacain gabungan yang udah masuk, ada dari Arif. Kalau saya lebih pilih wisata alam kak, soalnya liburan buat saya itu momen untuk istirahat dari rutinitas. Jadi lihat pemandangan hijau, udara sejuk, atau sekedar duduk menikmati suasana pegunungan, rasanya udah bikin pikiran lebih tenang. Tenang, kalau kuliner bisa dicari kapan aja, tapi suasana alam itu bikin saya benar-benar merasa sedang liburan. Oke Arif, lanjut. Selain dari Arif ya, ini masih banyak banget gabungan di teman perdua. Aku bakal bacain semua ya di hari ini. Kali ini aku bacain dari Wulan. Selamat pagi teman perdua. Pagi Wulan, aku Wulan di Jember kak. Kalau saya justru tim wisata kuliner, karena menurut saya setiap daerah pasti punya makanan khas yang gak bisa ditemukan di tempat lain. Kadang alasan saya datang ke suatu kota justru karena penasaran sama makanannya. Dari kuliner itu kita juga bisa mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi buat saya, makanan yang enak adalah bagian terbaik dari liburan. Nah menarik kita memperdua, ada yang memilih wisata alam karena ingin mencari ketenangan dan suasana baru. Ada juga yang lebih suka wisata kuliner karena ingin mencicipi cita rasa khas dari setiap daerah yang dikunjungi. Kalau dipikir-pikir ya teman perdua, keduanya memang punya daya tarik masing-masing. Bahkan sekarang banyak destinasi yang menawarkan paket lengkap, kayak pemandangannya indah, kulinernya oke gitu. Jadi gak heran kalau banyak orang akhirnya memilih untuk menikmati keduanya saat liburan tentunya.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
2: Wis kepacot ambiar, remuk sing nang ati.
1: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Tolong berdua, kalau kita perhatikan ya, sekarang banyak orang menentukan tujuan liburan berdasarkan apa yang paling mereka butuhkan. Kalau sedang penat dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, biasanya wisata alam jadi pilihan utama untuk mencari suasana baru dan juga menyegarkan pikiran. Tapi ada juga yang justru menganggap makanan adalah bagian paling seru dalam perjalanan. Bahkan sebelum berangkat liburan, yang dicari duluan tuh bukan tempat wisatanya, melainkan daftar kuliner yang wajib dicoba. Mulai dari makanan khas daerah, jajanan tradisional, sampai tempat makan yang lagi viral di media sosial, semua pengen dicoba. Menariknya, wisata kuliner juga bisa menjadi cara untuk mengenal budaya suatu daerah. Karena dari makanan, kita bisa tahu tuh bahan khasnya apa, tradisinya apa, bahkan ya, kita bisa tahu cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Nah, teman-teman dua kali ini ada gabungan dari Laila ya. Laila ini mengirim pesan VN di WhatsApp kita. Jadi bakal langsung aku dengerin dulu ya teman-teman dua. Kita dengerin bareng-bareng untuk dari Laila dulu nih teman-teman dua.
1: Halo, hai, namaku Laila. Kalau liburan, aku biasanya lebih susah nolak wisata kuliner daripada wisata alam. Soalnya setiap daerah punya makanan khas yang bisa jadi cara paling seru buat mengenal budaya setempat. Dari rasa, cara penyajian, sampai cerita di balik makanannya. Semuanya punya keunikan tersendiri. Tapi menurut aku, wisata alam dan wisata kuliner sebenarnya saling melengkapi. Setelah menikmati pemandangan atau suasana alam yang menenangkan, rasanya kurang lengkap kalau belum mencoba kuliner khas daerah tersebut. Kalau harus milih satu, aku mungkin akan memilih wisata kuliner. Karena selain bisa mengisi perut, kita juga bisa membawa pulang pengalaman dan cerita tentang cita rasa khas yang belum tentu ditemukan di tempat lain.
0: Yeay, betul banget ya Kak Laila. Sebenarnya mah kalau ngomongin kuliner ini alam atau makanan, sepertinya keduanya bisa saling melengkapi ya. Dan untuk Kak Laila sendiri milihnya ke kuliner nih. Boleh banget Kak Laila. Selamat untuk, selamat ya kalau menikmati kuliner, jangan lupa lah ya dibungkus satu gitu. Oke teman-teman dua, kali ini ada gabungan lagi dari Kak Lara Purnamasari. Ini Kak Lara sepertinya pilihannya juga alam nih teman-teman dua. Kepulauan Wakatobi sih Kak Dita. Alasannya karena Pulau Wakatobi sendiri telah menjadi pusat perhatian dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Dan kawasan ini juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, sehingga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Keindahan terumbu karang, pantai yang eksotis, serta kekayaan budaya masyarakatnya menjadikan Wakatobi sebagai kebanggaan Indonesia di mata internasional. Aduh, emang best banget sih Wakatobi ini, luar biasa teman-teman dua. Oh, ada tambahan lagi dari Kak Lara dengan Banda Neira Kak Dita. Aduh, itu wishlist aku banget. Tapi ya next deh ya, semoga kita bisa kesana bersama-sama teman-teman dua. Yuk deh kita mengunjungi tempat-tempat indah yang belum pernah kita kunjungi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Kalau berdua dari obrolan kita di pagi hari ini, ternyata pilihan liburan memang kembali ke selera masing-masing ya. Ada yang memilih wisata alam karena ingin mencari ketenangan, menikmati udara segar dan juga melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Ada juga yang memilih wisata kuliner karena ingin berburu cita rasa baru dan juga mengenal budaya suatu daerah lewat makanannya, teman berdua. Yang jelas baik wisata. Sudah ada betul-betul berarti ini, aduh, bergegas nih. Yang jelas teman berdua baik wisata alam maupun wisata kuliner sama-sama bisa memberikan pengalaman yang berkesan. Bahkan kalau bisa menikmati keduanya sekaligus, waduh, ini liburan jadi semakin lengkap dan menyenangkan. Dan nomor berdua karena sudah ada suara betul, ini berarti saya sudah harus bergeser ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini di Spada nomor berdua. Sampai jumpa lagi besok ya. Tapi tenang aja, setelah ini kamu bakal ditemenin sama berdua hitlist yang tentu aja kamu bisa request setelah ini nomor berdua barengan sama Irza yang udah gak sabar menggusur aku. Oke, itu teman berdua, aku pamit undur diri ya. Terima kasih banyak, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Amerika Serikat dan juga Filipina bahas perdamaian serta stabilitas di Laut Cina Selatan. Berikutnya tentang harga tiket Indonesia Open 2026 dinilai masih ramah di kantong penonton. Dan informasi ketiga tentang Pemkab Jember perkuat produksi pangan melalui optimalisasi lahan. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan juga Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro membahas kerjasama ekonomi dan juga keamanan bilateral termasuk upaya menjaga perdamaian serta stabilitas di Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap koridor ekonomi Luzon, proyek kerjasama bilateral bersama Jepang dan juga Filipina untuk memperkuat konektivitas serta pembangunan ekonomi kawasan. Kedua negara juga membahas tantangan energi, kerjasama maritim dan juga penguatan diplomasi ekonomi. Pertemuan ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 80 tahun hubungan diplomatik serta 75 tahun kemitraan aliansi antara Amerika Serikat dan juga Filipina, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik melalui jalur diplomasi dan juga kerjasama strategis. Antusiasme masyarakat terhadap Indonesia Open 2026 sangat tinggi, terlihat dari tingginya permintaan tiket sejak penjualan dibuka. Salah satu penggemar, Sabrina asal Depok, mengaku rela berburu tiket untuk menyaksikan idolanya Jonathan Christie. Menurutnya harga tiket yang dibeli sekitar 300 ribuan untuk 2 tiket masih sebanding dengan pengalaman penonton langsung bertandingan kelas dunia. Selain menyajikan persaingan para pemain terbaik di dunia di Istora Senayan, penyelenggara juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, kuliner dan juga inovasi teknologi untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Ketua Panitia Ahmad Budi Harto mengatakan konsep tersebut dirancang agar Indonesia Open 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga pengalaman hiburan yang menarik bagi seluruh penggemar bulu tangkis dan juga keluarga. Bupati Muhammad Fawaid menyatakan Pemkab Jember terus meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan, irigasi, perpompaan, dan juga bantuan alat mesin pertanian. Pada 2025 sampai dengan 2026, program optimalisasi lahan telah menjangkau hampir 12.000 hektar, termasuk 7.000 hektar pada 2026, untuk meningkatkan indeks pertanaman dan juga produktivitas lahan. Selain itu, pemerintah akan menyalurkan 100 unit irigasi perpompaan serta berbagai alsistan seperti traktor, combine harvester, dan juga drone pertanian. Program ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Jember. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lolong 9,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi sama Ija teman Pro 2. Sudah semalam ditemenin Ija, sekarang siang-siang, pagi-pagi menjelang siang udah ditemenin lagi nih. Kurang setia apa aku teman Pro 2 untuk menemani kamu. Dan di program Pro 2 Hitlist ya, di edisi hari Minggu 7 Juni 2026 ini teman Pro 2, minggu pertama di bulan Juni ya teman Pro 2. Gimana so far minggunya, kemarin weekdaysnya? Pastinya buat kamu banyak ya teman Pro 2 deadline-nya. Apakah sudah selesai atau malah lembur nih minggu-minggu? Aduh, gak apa-apa teman Pro 2, meskipun lembur aku tetap menemani kamu dengan suguhan asik, suguhan kue. Kue pasar bukan dong, suguhan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12 siang. Dan kamu untuk menambah semangat di hari Minggu ini, apapun kegiatannya, mau berangkat healing, udah healing teman Pro 2, mau nongkrong atau di rumah aja rebahan, bersih-bersih rumah, atau malah nugas nih, pokoknya silahkan ya teman Pro 2, biar tambah semangat, request lagu di Pro 2 Hitlist boleh banget lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081 559 7 08950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu dong. Di situ aku udah post IG story teman Pro 2. Ada question box, silahkan ketik-ketik lagu favorit kamu yang harus aku puterin di hari Minggu ini. Dan juga boleh kirim-kirim salam juga boleh teman Pro 2. Misalnya spesial buat ayang kamu, boleh banget. Spesial buat diri kamu sendiri, boleh banget. Spesial buat penyiarnya juga boleh banget dong teman Pro 2. Silahkan ya sampai nanti pukul 12 nih. Kita buka Pro 2 Hitlist ini dengan lagu yang enak banget teman Pro 2. Vibe-nya sama kayak minggu ini. Calon mantu idaman, karena kemarin dan juga hari ini biasanya pernikahan tuh banyak banget teman Pro 2. Ataukah kamu jadi calon mantu idaman juga teman Pro 2? Lanjut kita dengerin langsung aja ya. Calon mantu idaman rombongan Bodong Koplo.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
2: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah adalah maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
3: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
4: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita. Bagaimana?
5: Bayangkan bila ini terjadi pada putri.

Satu lagu dari Raisa Mumpro 2 dengan Pengganti Aku. Tapi kamu gak ada yang gantiin Mumpro 2 ya. Karena kamu selalu setia juga menemani diriku, jadi aku juga setia menemani kamu Mumpro 2 di minggu ini nih. Nah, aku mau kasih kabar fresh banget nih Mumpro 2 dari dunia musik dan juga film. Taylor Swift baru aja bikin heboh dengan merilis single terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You gitu kan. Aku tahu, aku kau tahu kamu gitu. Gak main-main, lagu ini jadi soundtrack buat film yang paling ditunggu-tunggu tuh Mumpro 2, yaitu Toy Story 5 nih. Video musiknya sendiri vibes-nya sweet banget karena isinya cuplikan perjalanan karakter Jessie di film Toy Story ya. Kalau kamu gak tahu Jessie tuh, Jessie yang cewek Mumpro 2 yang apa namanya, pasangannya Andy ya, bukan Wendy, beda lagi. Nah, Taylor Swift ini bilang kalau nulis lagu buat karakter Jessie ini rasanya kayak pulang ke rumah gitu, sekaligus jadi tantangan baru yang seru buat dia. Apalagi dia juga balik kolaborasi sama tangan dingin Jack Antonoff ya. Ini kayaknya duo ini Jack Antonoff sama Taylor Swift tuh luar biasa, perpaduannya kompak banget, saling melengkapi gitu Mumpro 2. Makanya gak heran kalau lagu ini langsung booming. Gak cuma di platform streaming ya teman Mumpro 2, lagu ini juga udah dirilis nih dalam format fisik CD maupun vinyl teman Mumpro 2, yang kabarnya langsung ludes diborong penggemar juga. Excitementnya makin kerasa karena Taylor ini juga sempat pamer foto masa kecilnya pakai topi cowboy gitu, bener-bener ngerayain nuansa country di proyek ini. Dan buat Mumpro 2 yang udah gak sabar pengen lihat aksi Jessie dan juga dengerin lagu barunya, film Toy Story 5 sendiri ini bakal tayang perdana ya tanggal 9 Juni nanti, dan juga dirilis di bioskop serentak pada 19 Juni. Jadi siapin diri kamu Mumpro 2 buat nostalgia bareng mainan favorit kita semua ya. Kira-kira sudah siapkah buat sing along juga nanti pas nonton? Tapi Jessie tuh beneran gak sih Mumpro 2 lawan ininya, pasangannya Andy apa Wendy? Wendy ya? Apa Wendy? Lupa aku Mumpro 2. Lama banget udah gak nonton si Toy Story itu kan. Terakhir Toy Story berapa ya? Kayaknya Toy Story 3 atau berapa gitu Mumpro 2. Nah, jadi tunggu aja ya Mumpro 2 rilisan. Udah bisa ditonton ya tanggal 9 deh Mumpro 2 untuk Toy Story-nya. Kalau lagunya mah udah rilis Mumpro 2, boleh diceki-ceki ya di platform streaming ataupun di, nanti kayaknya juga bakal muncul di Pro 2 nih. Buat kamu yang request-request bisa banget Mumpro 2. Kita lanjut ngomongin request nih, langsung aja bacain requestan Mumpro 2 yang udah ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Kita cek dulu ya Mumpro 2, ini gak ada namanya Mumpro 2. Di nomor 7104 ya, halo Min, izin request ya lagunya dari Sabrina Leonor, haha, ditunggu diputer, makasih. Oke, siap. Terus ada juga Kak Galuh yang requestnya sama nih, Kak, izin request Sabrina Leonor, haha, terima kasih. Siap. Terus ada juga Kak Tasya nih yang request Sabrina Leonor dong Min, terima kasih katanya. Haha ya. Oke, siap, udah aku masukin nih. Terus di Instagramnya Pro 2 nih Mumpro 2, ada Kak Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Langsung aja Mumpro 2, biar kamu gak nunggu-nunggu terlalu lama ya kan, kita puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha, nanti dilanjut lagunya Liodra dengan Pura-Pura.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Uf, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Masih bareng Ijab sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya. Kamu bisa banget request ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 12 siang nih. Kamu juga bisa di question box-nya Instastory-nya @pro2jember, teman Pro 2 ya, duanya pakai angka. Silahkan di situ ketik-ketik mau request apa, terus salamnya buat siapa nih. Nah, buat teman Pro 2 yang kangen sama karya-karya Naura Ayu nih setelah penantian panjang selama 8 tahun, teman Pro 2. Tuh, gak kebayang lamanya kayak gimana. Penyanyi berusia 21 tahun ini akhirnya resmi ngerilis album penuh terbaru berjudul Cerita Penuh Cahaya pada 4 Juni kemarin nih. Dan album ini benar-benar menjadi penanda ya transisi Naura dari masa remaja menuju pendewasaan. Lewat 8 lagu di dalamnya, Naura ini jujur banget ngebahas soal pertumbuhan dirinya. Lalu ada juga konflik pertemanan, rasa kehilangan juga, sampai tribut manis buat kedua orang tuanya lewat lagu Pilih Kalian Lagi, teman Pro 2. Yang bikin makin menarik, Naura kolaborasi bareng Ivan Tangkulung buat ngasih nuansa musik pop modern yang lebih matang tentunya, tapi tetap nggak ninggalin nih identitas musik khas Naura yang kita kenal selama ini. Lagu-lagu di album ini kayaknya bakal jadi healing banget buat teman Pro 2 yang lagi ngerasa stuck atau lagi belajar nerima ketidaksempurnaan dalam hidup ya teman Pro 2. Karena ya, sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, teman Pro 2. Jangan memaksa kan untuk menjadi sempurna tentunya. Dan buat yang lagi butuh asupan semangat juga, coba deh dengerin track pembukanya yaitu Cerita Penuh Cahaya yang isinya tentang harapan buat bangkit lagi. Wah, kayaknya cocok banget ya buat nemenin di hari-hari kamu, teman Pro 2, apalagi di weekdays biasanya tuh hari-hari berat banget. Jadi langsung cek aja teman Pro 2 di platform digital streaming kesayangan kamu, dan pastinya bakal muncul juga di Pro 2 dong. Nah, kita lanjut teman Pro 2 bacain requestan teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Kak Lestari. Ini wah, pendengar setia ya, pendengar setia RRI Jember kembali hadir menyapa Anda katanya. Selamat bertugas meskipun di hari weekend ini, tetap semangat siarannya. Amin, semangat dong. Ibu doakan semoga lelahnya menjadi berkah dan juga bahagia selalu bertambah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kak Lestari juga ya, semoga bahagia dan juga selalu berkah dalam hidupnya. Sekalian mau izin request diputarkan lagu Mahalini Melawan Restu untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka Ibu. Terima kasih ya udah gabungan. Sebentar lagi nih, abis ini bakal aku puterin lagunya. Terus ada juga selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta nih. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Amin, amin ya. Langsung aja teman Pro 2, aku mau puterin lagunya Mahalini yang Melawan Restu. Nanti terus dilanjut Enggi Carvalho dengan Remuk. Ini dua-duanya lagu mellow semua teman Pro 2, patah hati semua. Semangat ya teman Pro 2 yang request lagu ini, semoga selalu diberikan kebahagiaan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat.
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

One of my favorite song nomor 2 adalah Nuka dengan lagunya Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya. Lagu ini benar-benar romantis ya nomor 2. Lagu yang kayak finally find you gitu loh nomor 2. Akhirnya aku menemukan kamu, menemukan belahan hati, belahan jiwa yang selama ini aku tunggu-tunggu dan tentunya pengen spend time selamanya masa ini dan masa nanti indah lainnya pokoknya sama kamu aja nomor 2. Nah, seperti diriku tentunya nomor 2 pengennya sama kamu aja ya, muterin lagu-lagu favorit kamu boleh banget nomor 2 di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember ataupun di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Tapi sebelum aku muterin requestan kamu nih, ada bintang baru yang lagi naik daun teman Pro 2, ada Rio Lashkat nih, finalis top 3 Indonesian Idol season ke-14 baru aja resmi terjun ke industri musik tanah air lewat single debutnya berjudul Sumpah Mati yang rilis Jumat kemarin. Bukan sembarang debut teman Pro 2, lagu ini diproduksi langsung oleh maestro Andi Rianto, iya kan? Dan

Oleh jajaran musisi hebat seperti Mahalini, wow, ada Happy Andromeda, terus juga ada Giant Prayas, dan liriknya sendiri tuh relate banget sama kita-kita ini yang pernah terjebak dalam hubungan toksik nih. Siapa nih Tom Pro 2 yang udah disadarin sama teman-temannya tapi tetap sama pasangan yang toksik itu? Ayo sadar Tom Pro 2, kalau menurut aku mah sadar gitu ya. Itu tentang seseorang yang gak bisa lepas dan juga terus balik ke orang yang sama meskipun udah sering disakiti. Waduh, ini lebih ke pembodohan ya Tom Pro 2. Janganlah kalau udah berulang kali disakiti, mending tinggalin aja. Ngapain dipertahankan ya, kalau akhirnya menyakiti diri kita sendiri Tom Pro 2. Yang bikin spesial lagi tentunya lagu ini ya Rio, ini ngasih sentuhan aransemen pop dan juga vibe R&B yang kental nih. Beda banget dari versi sebelumnya. Hasilnya gila sih Tom Pro 2, baru beberapa jam rilis aja lagu ini langsung auto nangkring di trending pertama ya di YouTube nih. Ini jadi gerbang awal tentunya yang manis banget buat perjalanan karir Rio sekaligus ngenalin identitas musiknya ke kita semua nih. Tom Pro 2 nih yang penasaran langsung aja dengerin di semua digital platform ya, atau tonton videonya di YouTube-nya ada Tom Pro 2. Kira-kira menurut kamu nih gimana debut Rio Last Card nih? Biasanya kalau jebolan idol nih fanbase-nya udah kuat banget nih Tom Pro 2. Boleh ya di request-request lagunya idola kamu nih, kayaknya juga jebolan dari ajang idol juga Tom Pro 2 yang aku mau puterin nih. Tapi aku bacain requestnya karena banyak banget, fanbase-nya luar biasa solidnya nih. Ada Kak April.shd, Happy Sunday, request lagunya Di Ujung Minggu by Miss Sahira. Siap. Terus ada Cika Asmarani, Di Ujung Minggu Miss Sahira ya Kak Irza, Happy Weekend buat para pendengar Pro 2 Jember. Siap. Oke, terima kasih. Semangat juga buat kamu. Terus ada Hai Kirana Dewi, Di Ujung Minggu Miss Sahira, salam buat para Miracles nih, fanbase Miss Sahira. Rock you katanya. Terus ada Tania Shika yang request Di Ujung Minggu buat kakak, semangat siaran ya, sehat selalu, amin. Buat kamu juga Tania dan juga teman-teman ya yang lagi dengerin juga nih. Terus ada Virgo Gaze, request lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu Kak, terima kasih. Oke, siap. Terus ada lagi nih Kak Happier at Happier Net, lagu Cegil Nabila Takiyah dan Jahat Rasa Samuel Cipta buat kaum Cegil dan Cogil. Makasih Min katanya. Aku puterin yang Cegil ya, by Nabila Takiyah nih. Spesial banget buat kamu Cogil dan Cegil. Terus ada juga Iza Ya Adis nih yang mau request lagunya Di Ujung Minggu by Miss Sahira. Kakak terima kasih. Oke, ditunggu ya abis ini. Terus ada Kak Tata Mahar nih yang request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Habis ini juga mau aku puterin juga nih Tom Pro 2. Nah itu tadi ya, requestan banyak banget nih. Ada Kak ini terakhir, Nabila Absari yang request Di Ujung Minggu Miss Sahira ya Kak. Makasih, siap, langsung aku puterin ya Di Ujung Minggu by Miss Sahira, dilanjut lagunya Nabila Takiyah yang Cegil.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

ada suara yang ikut nyanyi nomor 2 karena lagu ini emang enak banget sih, dari Nadif Basalamah dan juga judulnya Jatuh Cinta Laki nomor 2. Yang di request Jalur Langit nih ada Mika. Hai Mika, gimana? Semangat ya, masih kerja di weekend pun masih kerja. Semangat buat kamu, katanya ini lucky to have you katanya. Iya, aku juga lucky to have you too. Semangat ya. Nanti ketemu. Nomor Pro 2, aku mau ingetin kamu, kamu masih bisa banget ya request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nomor Pro 2 lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950. Terus ada juga di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Pokoknya segera ya teman Pro 2, silahkan bakal aku puterin pastinya. Jadi tetap stay tune dan juga request ya sekarang juga, silahkan.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Apakah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Ada satu lagu dari Nona tuh memproduksi dengan Rollerblade. Ya ini lagu lagi viral banget. Dan lucu gitu di roasting sama member lainnya tuh memproduksi. Udah siap belum? Jalan-jalan pakai sepatu rodemu. Kocak sih videonya yang ngerosting salah satu member ya, di roasting sama seluruh member lainnya. Merosting lagu sendiri Tumum Pro 2. Nah Tumum Pro 2 ini udah pukul 11 lebih 40 menit nih. Biasanya mau persiapan ya, cari makan siang dan segala macemnya. Kira-kira menu yang enak apa nih Tumum Pro 2 untuk menemani siang hari ini di yang terik ya. Kalau dari studio sih kelihatan terik banget Tumum Pro 2. Jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, 2-3 liter kalau perlu Tumum Pro 2. Biar daya tahan tubuh dan juga hidrasinya cukup tentunya di cuaca seperti ini. Kalau pagi dingin banget, malam juga dingin Tumum Pro 2, terus siangnya menyengat sekali. Nah itu biasanya radang tenggorokan gampang nangkring ya di tenggorokan tentunya, terus flu batuk dan segala macamnya. Apalagi udah besok udah weekdays lagi, berkegiatan lagi, makanya penting banget untuk selalu fit dan juga bugar Tumum Pro 2. Nah kita langsung aja bacain requestan Tumum Pro 2 nih yang ada di WhatsApp-nya. Ada Kak Lar Purnamasari. Assalamualaikum Kak Irza, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Amin, amin. Doa terbaik juga buat Kak Lara ya. Semoga sehat selalu dan juga dilimpahkan rezekinya juga. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur katanya. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong. Requestnya Olivia Rodrigo yang Revelation. Oke deh. Terus ada lagi nih, ada Kak Likyu 23. Kak mau request lagunya Cegil. Ya udah aku puterin Kak Likyu tadi ya, kamu gak dengerin ya. Waduh kelewatan nih Kak Likyu. Besok-besok harus dipantengin ya, dari pukul 10 Tumum Pro 2, biar kamu gak kelewatan lagu-lagu yang kamu request gitu. Dan langsung aja Tumum Pro 2 ya, aku puterin Revelation-nya Olivia Rodrigo dan juga Bernadia nih, kita buat menyenangkan biar minggu siangnya ini menyenangkan juga tentunya.

0: Tahukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: Kak, Ibu Ahmad, masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah.

12 nih teman Pro 2, kurang 5 menit lagi Pro 2 Hitlist harus berakhir nih ya. Dan tenang aja teman Pro 2, Ija masih nemenin kamu sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 2 nanti kamu bakal jalan-jalan ke Jakarta untuk mengikuti program Top 20 Indo ya teman Pro 2, disiarkan langsung sama Pro 2 RRI Jakarta. Nah, nanti pukul 12 ya, aku bakal nemenin kamu di Santai Siang dengan informasi yang pastinya membuat kamu lebih semangat memproduksi, terus tambah wawasan, tambah insight-nya. Pokoknya stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah request, semoga tidak ada yang kelewatan ya. Kalaupun ada, boleh ya dicek lagi teman Pro 2 sama akunya, nanti aku puterin deh. Nah, kamu juga bisa masih bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang tentunya. Setiap hari teman Pro 2. Jadi silahkan ya yang mau request setiap hari pun gak apa-apa, silahkan, pasti bakal diputerin dan juga dibacain. Jadi ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng Ija terus dan di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Ija, teman Pro 2. Masih berlanjut ya, kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Nah sekarang kita masuk ke segmen dan juga interval terbaru teman Pro 2 di Santai Siang. Untuk interval pertama di Santai Siang ini tentunya mudah kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar UMKM, dunia kreatif ya, industri kreatif dan segala macamnya. Ada kuliner juga teman Pro 2 bakal aku kasih untuk menemani siang kamu yang mungkin mau cari rekomendasi makan ya, mau makan apa ya. Kalau aku sih kepikiran mau pecel, kayaknya enak belum Pro 2 di siang hari ini ya, untuk memenuhi kebutuhan seratku yang akhir-akhir ini lumayan susah untuk dicapai ya belum Pro 2, akhirnya agak susah untuk urusan kebelakangnya nanti. Nah penting banget untuk menjaga serat, protein juga belum Pro 2. Jangan selalu karbo, jangan selalu lemak ya, sampai lupa memenuhi asupan protein harian dan juga serat harian, karena itu penting banget teman Pro 2. Dan sebenarnya ya memang kayak angkanya tuh kecil teman Pro 2, kayak harian protein kamu dan juga serat itu ukurannya per hari tuh kecil, tapi untuk memenuhi itu susahnya luar biasa teman Pro 2. Aku tuh tipe orang yang selalu usaha untuk memenuhi itu serat dan juga proteinnya, karena ya biar metabolismenya lancar teman Pro 2, nggak ada ceritanya sembelit dan segala macemnya ya. Karena malas banget, aku paling nggak suka kalau sampai sembelit gitu. Jangan sampai ya teman Pro 2, makanya ini siang hari ini kamu cari rekomendasi makanan yang memenuhi gizi kamu pada hari ini. At least hari ini teman Pro 2, memenuhi proteinnya, seratnya juga, karbonya juga yang pas ya, jangan kelebihan juga teman Pro 2. Kalau kamu memang tidak berkegiatan terlalu banyak, akhirnya jadinya karbonya jadi lemak nanti, nambah berat badannya teman Pro 2. Jangan ya. Nah untuk menambah informasi lagi ya, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Anda. Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital seperti sekarang ini punya produk bagus saja ternyata belum cukup untuk produk. Pelaku UMKM juga dituntut lebih adaptif ya agar bisa bertahan dan juga bersaing bahkan menembus pasar internasional. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas inovasi dan juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya pelaku usaha ini perlu memahami kebutuhan pasar dan juga menjaga kualitas produk, memenuhi standar juga hingga pembangunan branding yang kuat tentunya. Apalagi dunia perdagangan saat ini bergerak cepat seiring perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan atau AI, lalu ekonomi hijau juga dan perubahan perilaku konsumen. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga terus membuka peluang agar semakin banyak UMKM bisa naik kelas ya dan juga masuk pasar ekspor. Salah satunya melalui program pengamanan pasar dalam negeri dan juga perluasan pasar ekspor serta gerakan dari lokal untuk global. Selain itu, Kemendag siap menjadi jembatan yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli potensial melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara. Pesan jelasnya UMKM di masa kini bukan hanya soal bertahan aja tapi juga berani berkembang dengan inovasi, pemanfaatan teknologi dan juga akses pasar yang tepat nih. Produk lokal punya peluang besar untuk bersaing di pasar global.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau ngomongin kuliner kekinian di Jember nih, gak melulu soal makanan berat nomor 2. Tren pastry dan juga bakery premium homemade ini juga makin berkembang. Salah satunya lewat UMKM lokal yang menawarkan produk berkualitas dengan cita rasa premium. Berlokasi di kawasan Karangrejo, Sumbersari, Jember, Nana Cake dan juga Cookies menghadirkan aneka pastry dan cemilan homemade yang dibuat menggunakan bahan-bahan premium nih. Produk unggulan antara lain tuh ada bolen pisang coklat keju, lalu bolen smoked beef, bolen mix brownies cheese roll hingga banana milk crispy nomor 2. Nah, seluruh produk dipanggang ya dalam kondisi fresh sehingga menghasilkan tekstur lembut dan juga rasa yang konsisten nih. Ownernya sendiri Nana mengatakan usaha yang dirintisnya berangkat dari kecintaan pada dunia baking dan juga keinginan menghadirkan produk homemade premium bagi masyarakat Jember. Dengan mengusung konsep passionately crafted, have freshly baked homemade with premium ingredients. Wow. Dan ia berharap produk UMKM lokal ini mampu bersaing dari sisi kualitas, rasa maupun tampilan sekaligus menjadi pilihan untuk sajian keluarga, hampers hingga oleh-oleh nih. Nah, kehadiran Nana Cake dan Cookies ini menjadi bukti ya teman-teman dua bahwa UMKM lokal Jember ini terus berkembang lewat kreativitas dan juga inovasi dengan mengedepankan kualitas bahan serta proses produksi yang teliti. Produk homemade ini semakin mendapat tempat di hati para penikmat kuliner, apalagi ya teman-teman dua, pastry terus cookies tuh memang lagi booming-boomingnya. Kalau ini masih ya sampai beberapa susah carinya, yaitu Dubai Chewy Cookies nomor 2 itu susah banget. Terus kemarin ada mochi yang isinya buah-buahan gitu. Nah, terus ada juga kemarin risol-risolan, ada risol matcha lah, risol coklat lah, dan segala macamnya. Ini inovasi para pelaku usaha ini luar biasa ya, terus berkembang, terus mengikuti juga minat konsumen juga nomor 2. Jadi kayak merasa apa ya, merasa kita tuh didengar, oh pengennya ini, ada yang jual gitu nomor 2. Jadi Jember tuh gak pernah ketinggalan kalau ada jajanan atau makanan viral nih, selalu setia untuk menemani konsumennya atau teman nomor 2 juga.

Tahukah anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.

0: selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berlalu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kreativitas memang bisa datang dari siapa aja ya. Bahkan karya bernilai ekonomi dan juga sosial juga bisa lahir dari proses pemulihan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi terhadap program Batik Ciprat Mas Danu di Kelurahan Danu Kusuman, Kecamatan Serangan. Dan saat berkunjung kemarin, Nomor 2 Wali Kota Surakarta nih ikut mencoba membatik bersama para perajin yang merupakan penyintas gangguan jiwa. Menurutnya, Batik Ciprat Mas Danu ini membuktikan bahwa para peserta mampu menghasilkan karya berkualitas sekaligus menjadi alternatif menarik selain batik tulis dan juga batik cap yang sudah dikenal masyarakat. Program pemberdayaan ini melibatkan penyintas gangguan jiwa yang didampingi relawan dan juga kader sosial untuk memproduksi batik dengan teknik ciprat warna yang menghasilkan motif unik di setiap lembar kain. Nah, selain memberikan keterampilan membatik nih Nomor 2, program ini juga membantu membangun kepercayaan diri, memperluas interaksi sosial, serta membuka peluang ekonomi bagi para pesertanya. Salah satu perajin ya, Jayanti Dwi Mulyowati, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut dan dalam 2 bulan sudah menghasilkan hampir 30 lembar kain batik yang dipasarkan melalui berbagai kegiatan masyarakat. Gak cuma menghasilkan batik yang unik, batik ciprat Mas Danu ini juga menjadi bukti bahwa kreativitas bisa menjadi jalan pemulihan sekaligus pemberdayaan ya. Dan sebuah inspirasi bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berkarya, berkembang, dan juga memberi warna bagi lingkungannya. Namun Brodo, informasi tadi mengakhiri ya interval pertama yaitu Muda Kreatif. Dan selanjutnya di pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 nanti, aku bakal ngasih informasi seputar olahraga nih dari mancanegara dan juga dalam negeri. Tetap stay tune ya Nomor 2 barengan Ija di Santai Siang Sport Zone nantinya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih, abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong Beb.
2: Enak aja.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya.

Lepas dari pukul 1 lebih 11 menit nih Tempro 2, itu saatnya kita masuk ke interval kedua santai siang, yaitu Sport Zone, di mana aku bakal ngasih updatean terbaru.

Informasi olahraga ya, dari dalam dan juga luar negeri. Nah, kita mulai nih dari dalam negeri. Tahun Pro 2 ada kabar membanggakan datang dari arena voli Asia, dan tim voli putri Indonesia nih sukses membuka perjuangan di AFC Women's Volleyball Cup 2026 dengan kemenangan penting nih. Pertandingan di Camden City, Filipina, Sabtu kemarin ya, Tom Pro 2, skuad merah putih ini diperkuat Chelsea Berlinia dan juga kawan-kawan berhasil mengalahkan Iran dengan skor 3-1. Indonesia tampil dominan di set pertama dan menang 25-15 ya, meski sempat kehilangan set kedua di 21-25. Namun para Sri Kandi Indonesia ini mampu bangkit dan juga mengamankan dua set berikutnya dengan skor 25-21 dan juga 25-22 untuk memastikan kemenangan perdana di grup B. Hasil positif ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat, tentunya melawan Vietnam, Kazakhstan, Hong Kong dan juga Lebanon nih. Sementara itu Vietnam juga menunjukkan kekuatannya usai menang telak 3-0 atas Lebanon tahun Pro 2. Sedangkan Kazakhstan mengatasi Hong Kong dengan skor 3-1. Dan kemenangan atas Iran ini menjadi awal ya yang menjanjikan tentunya bagi tim voli putri Indonesia di AFC Women's Volleyball Cup 2026. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan membuka jalan bagi merah putih untuk melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut tahun Pro 2. Nah, giliran kita nih untuk selalu mendoakan dan support sepenuhnya tahun Pro 2, biar nanti tambah harum nama kita di kancah olahraga internasional ya, dan membawa pulang piala dan juga medali-medali yang turut kita ikut turut bangga juga teman-teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala, pundak,
1: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, timnas Inggris ini terus mematangkan persiapan. Meski hanya laga uji coba, nomor 2 kemenangan tetap menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan diri skuad Three Lions itu. Nah, timnas Inggris sukses mengalahkan Selandia Baru dengan skor tipis 1-0 dalam laga persahabatan yang digelar di Florida dini hari tadi ya, nomor 2. Dan gol tunggal kemenangan dicetak kapten tim Harry Kane pada penghujung babak pertama. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-79 Kane bersama timnas Inggris, mempertegas statusnya sebagai salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah Three Lions. Nah, Inggris tampil dominan sepanjang pertandingan dan juga menciptakan sejumlah peluang melalui Ollie Watkins, Kane juga hingga Jude Bellingham ya. Dan pada babak kedua, pelatih Thomas Tuchel melakukan rotasi besar-besaran dengan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda, termasuk debut internasional Rio Ngumoha, nomor 2, yang baru berusia 17 tahun. Meski hanya menang 1 gol, Inggris tetap mampu mengontrol jalannya laga hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini menjadi bekal positif bagi Inggris sebelum menjalani laga pemanasan terakhir menghadapi Costa Rica. Sementara bagi Selandia Baru, meskipun kalah ya, penampilan mereka ini menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan jelang turnamen besar mendatang, nomor 2. Makin panas ya. Meskipun uji coba, nomor 2 ya memang harus maksimal, karena ya, itu jadi cerminan juga, nomor 2. Kalau memang sudah konsisten menang terus, pasti ya di Piala Dunia nanti bakal membuahkan hasil yang jauh lebih bagus lagi.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
3: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 Partai Final Indonesia Open 2026 ini bakal menghadirkan duel menarik antara pengalaman dan juga semangat pemain muda. Gak hanya soal perebutan gelar, atmosfer Istora Senayan juga menjadi sorotan jelang laga puncak nih. Tunggal putra Kanada Victor Lai mengaku antusias menghadapi Jonathan Christie di final Indonesia Open 2026. Victor yang lolos ke final usai menyingkirkan Chou Tianchen dalam 3 game mengaku penasaran nih merasakan langsung atmosfer Istora saat berhadapan dengan pemain tuan rumah. Dan menurutnya dukungan penonton Indonesia yang begitu meriah menjadi pengalaman unik yang jarang ditemui di turnamen lainnya. Nah, Victor bahkan menyebut sorakan khas publik Istora ya sempat mengganggu konsentrasi tim Pro 2. Waduh, saking antusiasnya ya penggemar Indonesia tentunya. Namun di saat yang sama mampu menambah semangat ketika menghadapi rally-rally panjang. Ia menilai atmosfer di Istora Senayan ini menjadi salah satu daya tarik terbesar Indonesia Open dan juga membuatnya semakin bersemangat menjalani partai final. Di sisi lain, Jonathan Christie yang melaju ke final setelah mengalahkan Patty Chapon, Tera Ratsakul juga tidak ingin meremehkan lawannya. Jojo menilai Victor Lai sebagai salah satu kejutan terbesar turnamen tahun ini karena mampu menunjukkan kualitasnya, daya juang dan juga mental bertanding yang sangat baik saat menghadapi pemain-pemain papan atas dunia nih. Duel Jonathan Christie kontra Victor Lai dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinanti publik bulu tangkis tahun Pro 2. Lalu selain perebutan gelar juara, pertandingan ini juga akan menjadi ujian bagi pemain muda Kanada ini untuk merasakan langsung tekanan dan juga kemeriahan khas Istora Senayan nih. Dan nanti finalnya Pro 2 nanti tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat ya bakal dimulai nih. Jadi kamu bisa menyaksikan dan juga mendukung Jonathan Christie atau Jojo yang lagi final di Indonesia Open Pro 2, bisa disaksikan juga live streaming. Silahkan ya sambil dengerin Pro 2, sambil ngecek juga Pro 2, nonton juga Indonesia Open 2026 nih. Karena ya perwakilan Indonesia harus didukung juga masyarakat Indonesia juga Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya tentunya. Bakal seru banget. Pastinya semoga Jonathan Christie bisa membawa kemenangan teman Pro 2 kembali ke rumahnya ya, karena Indonesia Open harus yang menang Indonesia juga dong. Amin ya teman Pro 2. Nah, itu tadi informasi terakhir di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Kamu bakal jalan-jalan nih tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, jalan-jalan ke Jakarta mengikuti program Indonesia Top 20 lokal teman Pro 2, nasional maksudnya ya, nasional nanti bareng Pro 2 RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune dan ijazahnya ada dulu teman Pro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Lato-Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

0: chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif.

0: juga nih teman Pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadi? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget ya sih.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu.

0: share dengan cinta kita. Posisi 7 dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Taufati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawani Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number

sama Pro 2. Kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. No.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu yang Maulid yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

Jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina ya di sore hari ini. Wah, gak kerasa ya teman Pro 2 udah menuju sore. Padahal kayak masih beberapa waktu terakhir ini ya kita menikmati waktu libur yang memang cuma 2 hari sih. Tapi paling gak teman Pro 2 udah menikmati waktu santai kamu 2 hari ini tentunya. Quality time bersama dengan keluarga. Atau mungkin ada beberapa hal yang memang kamu lakukan selama libur akhir pekan. Besok udah ketemu lagi di hari Senin. Back to routinity ya. Atau kembali lagi dengan aktivitas sebelumnya yang memang biasanya teman Pro 2 hari Senin sampai dengan hari Jumat ada yang kegiatannya padat banget. Nah, sekarang udah di sore hari, waktunya teman Pro 2 tetap bisa memaksimalkan waktu kamu sampai dengan malam nanti ya dengan beberapa aktivitas yang bermanfaat lainnya teman Pro 2. Nah, sore hari ini tentunya Vita bakal menemani perjalanan kamu yang lagi santai di rumah ataupun nemenin sore dengan secangkir minuman favorit kamu mungkin. Atau mungkin teman Pro 2 lagi menikmati santai sore kamu. Kali ini teman Pro 2 sore ini Vita juga bakal hadirkan untuk program acara selanjutnya. Lepas dari jam 4 sore lebih 5 menit kali ini ya kita di program acara Skena. Siaran edukasi anak muda yang tentunya bisa kamu cek ya update informasinya seperti apa yang bakal aku update di ruang dengar kamu, jadi jangan sampai kelewatan.

sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: bukanlah pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM.
12: No, Billy. I haven't done that dance since my wife died.
13: There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
14: Don't ask questions.

Teman Produa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendidaksmen ini menerbitkan Peraturan Menteri Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi aturan ini sudah berisikan pedoman utama gitu ya teman Produa, di mana ini adalah menjadi dasar ataupun aturan tetap selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut dengan MPLS, baik itu untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan juga SMK. Jadi MPLS sendiri ini merupakan masa pengenalan sekolah bagi murid baru. Selama MPLS, murid baru akan diperkenalkan ya tentunya dengan materi-materi hingga praktik baik. Selain itu murid juga diberikan untuk pengalaman atau diberikan pengenalan budaya sekolah dan sekitarnya. Ada juga beberapa aturan dari Permendidaksmen yang disebutkan bahwa tujuan adanya MPLS ini adalah untuk mengenalkan potensi diri murid, kemudian warga sekolah, kurikulum hingga lingkungan sekolah. Ada beberapa pedoman teman Produa yang dimana ini adalah aturan tetap dari pelaksanaan MPLS tahun ini. Yang pertama meliputi materi utama MPLS 2026. Adapun materi-materi utama yang memang dimaksud ini adalah sebagai satu, memang harus ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian juga materi yang kedua adalah pagi ceria, sopan dan santun bermedia sosial, dan juga budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun atau yang biasa dikenal dengan 5S. Kemudian MPLS tahun ini juga diselenggarakan selama 5 hari ya, tepatnya pada minggu pertama tahun ajaran baru. Namun dengan durasi ini juga bisa disesuaikan kembali untuk sekolah yang berjenis sekolah berasrama, sekolah luar biasa, dan juga sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Jadi memang harus ada durasi dari pelaksanaan MPLS 2026 tersebut teman Produa. Kemudian merujuk lagi dengan seragam dan juga atribut MPLS 2026, di mana peraturan ini juga sudah mengatur penggunaan seragam bahkan juga atribut yang harus dikenakan oleh siswa baru. Jadi yang pertama teman Produa, sekolah ini harus menentukan seragam ataupun atribut yang digunakan oleh murid baru dalam pelaksanaan MPLS. Kemudian seragam dan atribut tidak boleh memberatkan murid atau orang tua serta juga wali murid. Dan bukan hanya dari pihak wali muridnya aja ya yang juga harus mengetahui serta juga mematuhi peraturan-peraturan tadi teman Produa. Adapun juga aturan dari Permendidaksmen ya untuk panitia pelaksana MPLS 2026, di mana dalam pelaksanaan MPLS sendiri panitia utama yang dikerahkan ini adalah kepala sekolah, guru ataupun tenaga kependidikan di sekolah itu sendiri. Namun beberapa siswa yang tergabung dalam pengurus OSIS ataupun anggota majelis perwakilan kelas atau juga pengurus organisasi ekstrakurikuler bisa ikut serta. Namun mereka harus dipastikan tidak memiliki kecenderungan sifat buruk atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan. Selain itu, panitia dari siswa yang harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik serta prestasi akademik bahkan juga non-akademik. Dan ada beberapa larangan selama MPLS berlangsung teman Produa. Seperti apa itu bentar lagi aku bakal lanjutin biar kamu bisa memperhatikan nih ya. Kamu yang sebagai anggota dari sekolah atau mungkin kamu sebagai pesertanya sekalipun ya, ini harus diperhatikan teman Produa. Khususnya untuk kamu yang akan memulai di jenjang pendidikan baru. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap di sini aja, kita masih di Skena, siaran edukasi anak muda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda? Nama Lumajang atau sebutan kuno Lamajang pertama kali dipakai dalam prasasti yang bertahun 1177 Saka atau 1255 Masehi. Prasasti Mula Malurung adalah prasasti paling awal nama Lamajang pertama kali dikenal secara resmi. Di samping prasasti ini, nama Lamajang disebut Babat Negara Kertagama. Berbicara tentang Lumajang, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kawasan Gunung Semeru merupakan daerah aliran lahar dan banjir yang menyebabkan tanahnya menjadi subur. Kesuburan ini dipercaya oleh masyarakat Lumajang merupakan suatu berkah dari arwah nenek moyang yang ada di kawasan Gunung Semeru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kita masih dengan informasi bahwa Kemendikbudsman rilis pedoman MPLS 2026. Tadi ada beberapa aturan yang udah aku sampaikan ya, mulai dari materi utama MPLS itu apa aja, kemudian juga durasi pelaksanaan MPLS juga sudah diatur ya, sesuai dengan jenis sekolahnya masing-masing. Bahkan juga untuk seragam serta juga atribut, aturan panitia pelaksana, dan yang terakhir teman Pro 2, yakni adalah larangan selama MPLS 2026 berlangsung. Jadi selama pelaksanaan MPLS ini ada beberapa hal yang memang dilarang dan akan menjadi pelanggaran yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya, kemudian melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas tidak relevan dengan kegiatan MPLS, menggunakan atribut yang tidak edukatif atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS, bahkan melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS juga tidak diperbolehkan ya teman Pro 2. Kemudian yang terakhir melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Jadi hal-hal itu tadi teman Pro 2 yang memang menjadi aturan tetap yang sudah dirilis langsung dari pedoman MPLS 2026 dari Kemendikbudsman.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita masih di program acara Skena, siaran edukasi anak muda. Tentunya masih bersama aku Vita Karina. Kita lanjut lagi masih seputar dunia pendidikan, Teman Pro 2. Yang kali ini KPK pantau SPMB 2026. Kita tahu bahwa kecurangan seperti praktik jual beli kursi atau siswa titipan ini kerap sekali jadi kekhawatiran orang tua dalam seleksi penerimaan murid baru. Kepala Subkelompok Pengembangan Karir di Lingkungan Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi DKI, Aitsa Smita juga menanggapi hal tersebut, di mana dirinya juga menuturkan pihak Disdik Jakarta ini sudah melakukan beragam langkah pencegahan kecurangan di seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Mulai dari sistem pengawasan yang semakin ketat sampai dengan seleksi yang lebih transparan lagi. Ada juga beberapa upaya yang ini dilakukan supaya SPMB transparan bisa diupayakan gitu ya, dengan sistem seleksi yang dilakukan secara daring. SPMB DKI Jakarta salah satunya yang menggunakan sistem yang sepenuhnya sudah berbasis secara online. Dengan begini masyarakat bisa melihat langsung bagaimana ketersediaan daya tampung selama proses seleksi, sehingga memang masyarakat ini bisa mengamatinya secara langsung. Dan langkah ini juga dipakai untuk mencegah gerak oknum yang ingin bermain kursi belakang atau sering dikenal sebagai jalur orang dalam atau siswa titipan. Jadi dengan langkah upaya ini transparansinya juga jelas ya Teman Pro 2. Bahkan tidak sendiri, Disdik DKI Jakarta sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kepolisian hingga ombudsman untuk mengawasi pelaksanaan SPMB DKI Jakarta tepatnya pada tahun ini. Dan dirinya juga mengajak orang tua ataupun masyarakat untuk bisa membantu memantau berlangsungnya SPMB DKI Jakarta 2026. Kalaupun menemukan peserta ataupun oknum yang curang, dirinya mengingatkan agar segera melapor. Di mana ada berbagai kanal pengaduan ya yang sudah disiapkan juga. Posko pelayanan ada di setiap suku dinas atau sudin pendidikan di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian juga ada posko tingkat provinsi tersedia di kantor dinas tingkat provinsi. Kemudian juga ada satuan pendidikan, setiap sekolah itu dari sekolah negeri juga membuka posko pelayanan, hingga juga ada call center, layanan telepon yang tersedia selama jam kerja. Jadi memang ini sebagai salah satu langkah upaya gitu ya Teman Pro 2 untuk mencegah adanya kecurangan ketika berlangsungnya SPMB 2026.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
3: Mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
2: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
3: Alah. Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
2: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
3: Lah, korupsi waktu? Ada, mas. Biasa saja.
4: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

0: Nigeria. Cuma yang sorang bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Gimana nih teman Pro 2, waktu kamu udah kamu maksimalkan ya tentunya untuk menjalankan segala macam aktivitas kamu seharian ini. Tapi sambil menikmati waktu santai, kenapa sih nggak sekalian nambah juga wawasan kamu, bahkan juga mengembangkan kemampuan kamu. Nah kali ini teman Pro 2 kita bergeser lagi di upgrade skill. Kamu bakal aku ajak obrolan santai ya, ngobrol-ngobrol santai berbagai hal menarik seputar pengembangan diri, bahkan juga kreativitas, peluang

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2392. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai kenikmatan di dunia ini mungkin justru menjadi belenggu bagi kehidupan akhirat seseorang. Di sisi lain, orang yang terlihat mengalami kesulitan dan cobaan di dunia ini bisa jadi justru berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan kesulitan seringkali menjadi cara Allah Ta'ala untuk menguji dan menyucikan hambanya, sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua bisa melewati ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Di era zaman sekarang kemampuan aja itu belum cukup ya. Gak bisa menunjukkan bukti nyata. Harus ada buktinya dulu. Buktinya bisa kamu buat ya dari portofolio. Portofolio ini bisa menjadi salah satu hal penting untuk membangun branding kamu, teman Pro 2. Karena portofolio pun juga bisa jadi gambaran tentang siapa kita. Apa yang kita kuasai, latar belakang kita apa, atau kualitas karya yang pernah kita hasilkan itu kira-kira apa. Karena portofolio itu membantu orang lain ataupun kamu untuk bisa mengenal karakter. Jadi orang lain itu bakal mengenali karakter kamu, bahkan gaya kamu, serta juga keunikan yang kamu miliki. Dan melalui kumpulan karya, bahkan juga pengalaman, serta juga pencapaian yang ditampilkan dari portofolio, terutamanya portofolio di media sosial ya teman Pro 2. Orang lain akan lebih mudah melihat nilai ataupun kemampuan kita dibandingkan hanya memulai ataupun melalui pernyataan atau klaim pribadi. Nggak bisa tuh ya sekarang teman Pro 2. Jadi memang harus ada portofolionya. Apa yang kamu lakukan setiap hari, kesibukan kamu, atau itu juga bagian dari branding kamu loh teman Pro 2. Selain itu, portofolio juga berperan bisa membangun rasa percaya kita. Ketika mungkin teman Pro 2 pengen dapetin job, ataupun kamu yang pengen dapetin klien, perusahaan, atau audiens, ini melihat hasil kerja yang konsisten dari kamu. Mereka tentunya akan lebih yakin bahwa kita itu punya kemampuan yang bisa diandalkan. Jadi buat kamu nih anak muda ataupun kaula muda yang pengen berkembang, pastikan dulu portofolio bisa menjadi investasi jangka panjang kamu. Mulai dari karya kecil atau proyek pribadi sampai dengan pengalaman organisasi hingga hasil kreativitas di media sosial itu bisa menjadi bagian dari perjalanan membangun personal branding. Nah, aku juga bakal jabarkan ya sesaat lagi teman Pro 2 biar kamu punya motivasi ataupun kemauan untuk membangun portofolio dari sekarang. Karena sebagian orang pasti berpikir, apa sih gunanya portofolio? Kan kita cukup cuma upload-upload aja atau posting-posting. Ah, enggak, nanti dikiranya pamer. No, teman Pro 2. Karena ternyata portofolio itu pengaruhnya besar banget. Terutamanya teman Pro 2 yang pengen menambah penghasilan kamu dengan menunjukkan profesi kamu apa, latar belakang kamu apa. Siapa tahu nanti bisa mendapatkan income ataupun klien ataupun juga dapetin job ya dari portofolio yang udah kamu bangun. Kira-kira alasannya kenapa teman Pro 2 harus banget punya portofolio, yang ternyata portofolio itu penting banget buat branding kita. Bentar lagi aku bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2. Jadi standby aja di 89,5 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih ngebahas soal portofolio, teman Pro 2, di mana portofolio itu adalah bagian dari cerita perjalanan kita, dari skill ataupun dari pengalaman kita sejauh ini seperti apa. Semakin rapi dan juga relevan portofolio yang dibuat, semakin kuat juga branding yang terbentuk. Apalagi di era zaman sekarang, personal branding itu bukan hanya tentang dikenal aja, tapi tentang bagaimana kita bisa diingat oleh orang lain dari nilai dan juga kemampuan yang kita bawa. Tentunya ada beberapa alasan kenapa sih portofolio itu penting banget buat branding kita, teman Pro 2. Yang pertama udah pasti untuk menunjukkan kemampuan kita secara nyata. Daripada hanya mengatakan, saya bisa desain ini loh, saya bisa bikin ini loh, atau saya bisa ngonten loh, daripada hanya ngomong aja tanpa ada bukti jelasnya, ya udah diem aja, teman Pro 2, biarkan portofolio yang berbicara. Jadi dengan kamu menunjukkan dari portofolio yang udah kamu buat, hasil langsung bisa dilihat oleh orang lain. Jadi biarkan aja orang lain yang menilai bagaimana kemampuan kita, teman Pro 2. Kemudian alasan yang kedua kenapa portofolio itu penting, yakni adalah untuk membangun kepercayaan audiens. Jadi orang itu akan lebih mudah percaya ketika melihat pengalaman serta juga karya sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi dari portofolio tentunya bisa menjadi bukti bahwa kita itu punya kemampuan bahkan juga konsisten di bidang itu. Jelasnya juga portofolio itu bisa membentuk identitas diri kita, personal branding kita. Jadi cuma portofolio aja ternyata juga bisa membuat orang itu mengenali bagaimana gaya kita, karakter kita, atau bahkan keunikan yang kita miliki, teman Pro 2. Misalnya, fotografer punya ciri khas warna foto. Nah, kreator juga punya gaya konten. Ataupun teman Pro 2 yang sebagai pebisnis, pastinya dari portofolio yang kamu buat, kamu pun bakal menunjukkan konsep yang begitu kuat yang jadi konsep utama dari portofolio kamu. Pasti ada ciri khasnya, teman Pro 2. Tentunya dari portofolio ini nantinya bisa membuka peluang baru, di mana portofolio ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kerjasama, klien, pekerjaan, ataupun kesempatan lainnya, teman Pro 2. Karena orang itu bisa langsung menilai bagaimana potensi kita dari apa yang kita tampilkan. Dan so far yang terakhir ini adalah membantu berkembang dan juga evaluasi diri. Dengan mengumpulkan karya, kita juga bisa melihat perkembangan skill dari waktu ke waktu dan tahu bagaimana yang perlu ditingkatkan, teman Pro 2. Jadi memang ya teman Pro 2, sekali lagi portofolio itu sangat berperan penting untuk bisa membangun rasa percaya kepada orang lain ya, atau mungkin orang lain terhadap kita. Bagaimana orang itu bisa simpatik terhadap kita dan percaya terhadap kita ketika akan memberikan suatu pekerjaan ataupun kepercayaan terhadap kita. Jadi buat kamu anak muda yang pengen berkembang, portofolio itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Mulai dari karya kecil, proyek pribadi, ataupun pengalaman organisasi sampai dengan hasil kreativitas di media sosial itu bisa menjadi bagian dari perjalanan membangun personal branding. Karena pada akhirnya teman Pro 2, sekali lagi portofolio itu bukan hanya sekedar kumpulan karya yang udah kamu buat atau yang sudah kamu jalani, tapi juga bagian dari identitas untuk menunjukkan bagaimana perjalanan kamu, kemampuan kamu, dan nilai yang ditawarkan kepada dunia.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: criteria. Cerai insuran bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2, tentunya buat kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, ada salah satu pertanyaan bagus nih buat kamu yang relate banget ya dengan hari ini. Sebelum Senin datang, apa yang bakal kamu siapkan teman Pro 2? Minggu malam pastinya jadi waktu yang pas buat kita untuk berhenti sejenak dari ramainya aktivitas. Kemudian kita bisa menikmati suasana, sekaligus juga mempersiapkan diri buat nyambut pekan besok. Udah deket banget ya, besok udah hari Senin. Bukan cuma soal jadwal ataupun pekerjaan yang sudah menanti, tapi juga bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita, energi kita, pikiran kita, atau semangat baru supaya hari-hari kedepannya ini bisa dijalani dengan lebih nyaman, teman produk. Mungkin dari malam ini ya, kita itu bisa menata rencana kita itu besok mau ngapain aja, kegiatannya apa aja, atau

mungkin teman Pro 2 bisa menentukan mulai dari sekarang target kecil yang bakal kamu capai. Menyiapkan kebutuhan untuk besok, sampai memberi waktu untuk diri sendiri supaya tetap fresh. Biar kamu besok gak kelabakan, gak keburu-keburu. Kalau semua persiapannya itu matang, pasti semuanya bakal kamu lakukan dengan baik ya, teman Pro 2. Karena kadang langkah besar dimulai dari persiapan sederhana yang kita lakukan mulai dari malam ini, teman Pro 2. Yuk teman Pro 2, kali ini aku juga bakal ajak kamu untuk sharing di sesi Cangcimen, bincang ceria menyenangkan. Apa hal kecil yang bakal kamu siapkan malam ini supaya Senin besok terasa lebih ringan dan minggu ini bisa berjalan dengan lebih baik? Langsung aja kirim dari question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember, tinggal kamu komentari aja. Atau kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 yang udah save nomornya. Langsung aja berkomentar di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Sebelum kita menyambut hari Senin, tentunya ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan untuk menunjang hari besok itu bisa kamu lakukan dengan baik ya teman Pro 2. Mungkin aja teman Pro 2 lagi nyiapin outfit kamu, atau barangkali ada beberapa barang yang harus masuk ke dalam tas, atau beberapa barang lainnya yang memang gak boleh ketinggalan. Salah satunya HP mungkin ya. Karena kalau HP itu gak kebawa, rasanya kayak ada yang kurang aja. Apalagi ada beberapa barang yang bisa menunjang pekerjaan kamu, terus ternyata gak kebawa deh. Itu yang bikin hari kamu bisa kacau, bahkan juga pekerjaan kamu bisa terkacaukan ya teman Pro 2. Nah ini ada beberapa gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Kira-kira persiapan apa aja sih yang memang sudah dimatangkan mulai dari sore hari ini ataupun malam hari ini teman Pro 2. Dari Kak Rani, Assalamualaikum, selamat malam aja. Aku biasanya siapin outfit sama barang-barang yang mau dibawa besok, biar paginya nggak panik, karena biasanya kalau persiapannya kurang selalu terburu-buru. Betul, apalagi yang udah setting alarm tapi ternyata bangunnya kesiangan, atau nggak kerasa ketika alarm itu bunyi kita tunda lagi gitu ya teman Pro 2, nambah 5 menit aja, 10 menit aja, tiba-tiba kesiangan. Nah jadi memang teman Pro 2, persiapan kecil seperti ini juga menyiapkan kebutuhan sejak malam itu adalah bagian penting yang bisa membantu mengurangi rasa terburu-buru ketika pagi hari. Nah kebiasaan sederhana juga bisa melatih diri kita untuk lebih rapi, lebih terstruktur, lebih teratur juga ya, dan bisa menghargai waktu. Coba deh teman Pro 2 yang biasanya sering banget mempersiapkan segala sesuatunya itu on the spot, deket-deket waktu yang dituju ya, kayak misal jam 7 pagi teman Pro 2 biasanya harus berangkat ke kantor, ternyata di last minute jam 7 itu teman Pro 2 masih ngejar waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aduh, pasti bakal kacau, udah dijamin ya teman Pro 2. Jadi jangan coba-coba kamu yang terbiasa terburu-buru terus dengan kebiasaan itu, karena ya itu tadi teman Pro 2, kamu pun juga gak bakal bisa beraktivitas dengan kualitas yang baik ya. Pastinya juga gak optimal juga. Tapi kalau teman Pro 2 bisa merubah sedikit demi sedikit mulai dari sekarang, nantinya kebiasaan itu akan berubah dengan sendirinya. Kita lanjut lagi dari Kak Sinta. Salam kenal aja buat Kak Vitanya. Aku biasanya tidur lebih awal kalau besok itu udah Senin, soalnya badan butuh recharge dan besok harus berangkat pagi. Ada gak sih teman Pro 2 yang setiap hari Senin itu wajib banget berangkat pagi? Karena kan biasanya di kantor tuh ada apel, ada upacara, atau bahkan memang tuntutan dari pekerjaan kamu yang dituntut kamu harus berangkat pagi karena ada absen juga. Nah ini juga bisa kamu perhitungkan ya teman Pro 2, termasuk juga malamnya mau tidur jam berapa itu juga kamu perhitungkan. Waktu istirahat yang cukup bisa jadi salah satu bagian penting untuk menjaga produktivitas. Tidur yang teratur tentunya bisa membantu tubuh kamu dan juga pikiran kamu siap untuk menghadapi aktivitas besok, aktivitas baru. Itu bisa kamu lakukan dengan semangat yang baru juga. Dan perlu kamu buktikan juga deh teman Pro 2 yang biasanya begadang, sekarang coba waktu tidurnya itu lebih awal dan besoknya bangun lebih pagi. Pasti kamu bakal ngerasa fresh dan siap untuk menjalani hari besok. Kemudian dari Arga, aku evaluasi dulu minggu kemarin, lihat apa yang sudah tercapai dan apa yang belum. Boleh, ini bisa dibuat jadwal ataupun list ya. Kamu juga bisa cek satu persatu kira-kira di minggu kemarin hal-hal apa sih yang benar-benar kamu lewatkan, atau ada target kecil yang belum kamu capai, belum tersampaikan juga ya. Nah teman Pro 2 bisa menyelesaikannya sebagai misi untuk minggu besok teman Pro 2. Maksudnya minggu depan, karena kan hari Senin besok udah masuk minggu depan ya. Jadi melakukan evaluasi ini bagian dari kita bisa belajar dari pengalaman kemarin. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, enggak teman Pro 2, tapi supaya kita bisa memperbaiki langkah demi langkah ataupun membuat strategi yang lebih baik. Karena kemarin mungkin strateginya udah baik, tapi yang namanya
resiko itu pasti ada. Kemudian hal-hal yang tidak terduga itu pasti kita lakukan ya. Jadi alangkah baiknya teman pro 2, bukan berarti kamu harus menyalahkan diri kamu sendiri atau membuat kamu down ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa kamu capai, tidak. Tapi itu sebagai salah satu bagian dari pembelajaran, biar besok teman pro 2 bisa menerapkan strategi yang lebih baik lagi. Dan hal-hal kecil atau target kecil, misi kecil yang sudah kamu buat bisa kamu lakukan dengan baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sampai juga pepatah itu ada yang mengatakan bahwa hari Senin itu adalah hari yang membosankan. Tapi sebenarnya jadi hari yang menyenangkan kalau segala sesuatunya itu sudah disiapkan dengan lebih baik, dengan lebih matang juga teman Pro 2. Apalagi teman Pro 2 yang gak suka banget menyiapkan segala sesuatunya mepet di jam berangkat kerja, berangkat aktivitas, ya kan? Karena ada juga beberapa teman Pro 2 yang mungkin disiplin dengan waktu ataupun persiapan-persiapan yang selalu kamu lakukan jauh-jauh hari. Salah satunya mungkin Minggu malam Senin ini bisa jadi salah satu waktu yang pas ya untuk kamu bisa merencanakan banyak hal untuk besok, bahkan juga untuk mempersiapkan hari besok. Kita cek lagi untuk gabungan yang udah masuk dari Kak Putri. Aku biasanya nyiapin bekal atau rencana makan biar gak asal pilih makanan. Gak tahu kenapa setelah aku punya mah, rasanya aku pengen selektif lagi untuk memilih makanan. Apalagi harus dipersiapkan dulu. Merencanakan kebutuhan harian tentunya bisa membantu untuk membangun kebiasaan yang lebih teratur lagi. Hal kecil seperti ini teman Pro 2 tentunya bisa membuat aktivitas sehari-hari kita lebih praktis ya. Apalagi kalau udah siap, tinggal berangkat, tinggal melakukan apapun yang sudah kita rencanakan ya, apalagi apapun yang sudah kita siapkan, tinggal eksekusi aja. Salah satunya mungkin teman Pro 2 yang udah menerapkan persiapan mulai dari malam hari ini. Misal teman Pro 2 yang pengen bikin sarapan sendiri besok, mulai dari malam hari ini bahan-bahannya udah dipotong-potongi, udah disiapin, atau bahkan udah disimpan di lemari kulkas. Jadi besok tinggal masak aja. Ada juga teman Pro 2 yang udah mulai nyetrika baju, udah digantung bajunya, ataupun sudah dikasih wewangian, besok tinggal pakai aja. Jadi yang sudah dipersiapkan, besok tinggal eksekusi aja teman Pro 2. Tapi bagaimana dengan tanggapan yang sudah masuk juga di WhatsApp Pro 2 untuk malam hari ini? Ada dari Mas Fer. Mas Ferry, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku pastinya badan harus fit kak. Thanks dari salam dari Kacong Benebesah. Matur nuwun, matur saka langkong. Kalau badan harus fit itu memang harus ya, karena kan kita nggak mungkin kalau melanjutkan aktivitas ataupun melaksanakan aktivitas badan juga nggak fit gitu. Pastinya badan harus bugar, harus sehat, supaya hari besok yang bakal kamu jalani bisa kamu lalui dengan baik. Lagi-lagi memang teman Pro 2, ketika kamu membutuhkan badan yang fit, pasti pola hidup yang sehat harus kamu jalankan. Mulai dari istirahat yang cukup, makan yang teratur, bahkan ada beberapa hal lainnya yang bisa menunjang biar badan kamu tetap fit teman Pro 2. Apalagi di lembar hari pertama ya, biasanya padat-padatnya banget itu hari Senin. Nah, kalau teman Pro 2 udah sadar besok memang waktunya untuk menjalankan aktivitas yang padat, ya tadi badan yang fit pun juga harus kamu usahakan. Sama seperti yang tadi udah bergabung Mas Ferry ya, yang memang mengusahakan badannya itu harus fit. Semoga jadi inspirasi juga untuk teman Pro 2 yang biasanya mengabaikan soal kesehatan, biar nanti kamu pun juga menjalankan aktivitasnya semuanya dengan lancar, dengan aman, nyaman, bahkan juga gak terganggu dengan kondisi kesehatan yang kurang membaik. Karena beberapa waktu terakhir ini ya teman Pro 2, kalau mungkin kamu melihat orang-orang di sekitar kamu ada yang flu, batuk, pilek ya, atau juga ada yang sampai demam ya, karena mungkin itu tadi ya, kurangnya tidur, istirahatnya kurang, bahkan juga aktivitasnya banyak. Sedangkan kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan cuaca. Cuacanya mungkin yang setiap malam itu dingin, bahkan pagi pun dingin banget ya kan. Itu yang membuat diri kita harus bisa menyesuaikan diri. Bahkan bukan hanya soal cuaca aja yang membuat kita harus menyesuaikan, tapi dengan segala macam aktivitas yang padat. Nah, jadi teman Pro 2 dengan obrolan malam hari ini untuk sesi Cang Cimen sudah harus sampai sini dulu aja teman Pro 2. Dan tentunya kita juga harus membiasakan diri untuk melatih disiplin, disiplin waktu terutamanya. Dan kita harus belajar untuk menyambut hari Senin itu gak harus selalu dengan tekanan ataupun rasa berat.
Ada yang bilang hari Senin itu membosankan, hari yang berat, hari yang penuh tekanan. No, teman Pro 2. Jauhkan dari mindset itu, teman Pro 2. Kadang persiapan kecil seperti merapikan rencana, kemudian juga menyiapkan kebutuhan, istirahat yang cukup seperti yang tadi udah Vita bilang, sampai memberikan waktu buat diri sendiri, itu bikin awal minggu terasa lebih ringan. Jadi yuk teman Pro 2, mulai dari hari ini, kamu tentunya harus merencanakan semuanya dengan baik, supaya nanti setiap hari Senin bukan cuma rutinitas baru aja, tapi juga menjadi kesempatan baru buat kamu bisa bertumbuh, belajar, dan jadi versi yang lebih baik dari hari ini ataupun hari-hari kemarin.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar kalah di final Indonesia Open. Jonathan akui tak bisa atasi tekanan. BXC dorong edukasi laut dan konservasi berkelanjutan. KJM Situbondo dukung industri kreatif perfilman lokal. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Jonathan Christie menelan kekalahan dari Victor Lai, tepatnya pada final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, tepatnya pada minggu hari ini. Bertarung selama 39 menit, Jonathan kalah dengan skor 19-21, 8-21. Jonathan mengaku tidak bisa mengatasi tekanan di laga final setelah sempat bertarung sengit di gym pertama. Jonathan benar-benar kesulitan menghadapi permainan bersama dengan Victor Lai di gym kedua. Informasi kedua, BXC Bintaro dinilai menjadi model baru edukasi kelautan di Indonesia. Fasilitas ini juga menggabungkan wisata, pembelajaran, dan konservasi dalam satu ekosistem. Arsitek Oceanarium S.A. Wiraguna menyebutkan bahwa BXC lebih dari sekedar destinasi hiburan. Kehadirannya dirancang sebagai gerbang untuk mengenal kekayaan laut Indonesia. Menurutnya, pembangunan sektor bahari memerlukan pendekatan terpadu, pariwisata, edukasi, dan konservasi harus saling mendukung. Informasi ketiga, Kota Cinema Mall atau KCM Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendukung industri kreatif daerah dan pengembangan potensi perfilman lokal. Head of Basines KCM Situbondo, Satrio Nioi, mengakui bahwa pihaknya siap untuk menayangkan film karya sineas lokal sebagai bukti dukungan pengembangan industri kreatif daerah. Kata Oni, antusiasme masyarakat terhadap film karya sineas Situbondo cukup baik. Sampai saat ini sudah ada 50 tiket yang terjual dari penayangan film, tepatnya pada 13 Juni 2026.

Pro 2 malam hari ini, dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Indonesia Pro Indie Nasional bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune.

sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tau.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari. Dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Hari Minggu malam, waktunya untuk bersiap-siap memulai aktivitas di hari Senin besok ya teman Pro 2. Meskipun weekend ini gak ada yang namanya long weekend seperti bulan Mei kemarin yang banyak banget long weekendnya, tapi aku yakin sih hari Minggu ini tadi kamu manfaatkan untuk me time, untuk kumpul sama keluarga, untuk manjain diri kamu dengan penuh kasih sayang dari diri kamu sendiri. Karena kan ya, yang sayang sama diri sendiri ya cuma diri kita ini, gitu kan ya teman Pro 2. Harus dulu cinta dan sayang sama diri sendiri, baru deh tuh cinta dan sayang sama orang lain. By the way, Dijaga Malam udah siap banget buat nemenin kamu pukul 8 malam ini, yang pastinya sampai jam 9. Kok jam 9 sih? Bentar banget ya nemeninnya, sampai jam 11 teman Pro 2. Barengan sama aku Devi Wulandari, dan pastinya aku udah siapin berbagai informasi buat kamu teman Pro 2. Jadi station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Saat pagi ku datang.
5: Kak, kak. Kau udah dengar kabar belum nih?
0: Apa tuh?
5: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, kak. Aduh, kasihan banget deh.
0: Hah? Beneran kamu, dek?
5: Mm-mm.
0: Kira-kira meninggal kenapa?
5: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
0: Lah, ya jelas bahaya banget lah, dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna, tetapi

0: berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
1: Wih.
0: Makanya, kalau nyalain genset, harus di luar rumah.
1: Gitu ya kak ya.
0: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua, kamu pernah gak sih yang tiba-tiba itu tuh ngerasa pengen makan es krim, pengen makan coklat, atau yang manis-manis, padahal tuh perut kamu gak lagi ngerasa lapar. Kayak cuma pengen-pengen doang gitu loh, teman berdua. Nah, keinginan itu yang terkadang sering muncul di sela aktivitas, dan bahkan saat tubuh kita itu tuh sebenarnya gak ngebutuhin tambahan energi. Fenomena itu ada namanya, disebut dengan craving makanan manis. Jadi memang di tengah maraknya konsumsi makanan dan juga minuman yang tinggi gula ya, teman produa, keinginan untuk mencari rasa manis itu tuh menjadi salah satu tantangan yang sering banget dihadapi, termasuk aku juga. Dan sebenarnya kalau bertanya-tanya ya, sebenarnya itu apa sih yang membuat tubuh itu tuh begitu tertarik pada makanan ataupun minuman manis? Bakalan aku bahas di Jaga Malam edisi 7 Juni 2026 ini, teman produa, tentang craving yang manis-manis ini. Sebenarnya sih apa sih penyebab terjadinya ini? Aku bahas nanti dulu, teman produa. Kamu jangan kemana-mana, kamu harus station terus yang pastinya barengan sama aku sampai pukul 11 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih dijaga malam teman Pro 2 ngobrolin tentang keseringan mendadak craving makanan ataupun minuman manis. Yang mana kalau penjelasan dari health communicator Kalbe Nutritional Dr. Lorenzia Ardi MGizi Advocate ini menjelaskan kalau rasa manis itu tuh ternyata memiliki efek psikologis yang bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman dan menikmati makanan yang dikonsumsi. Dimana ya teman Pro 2, rasa manis ini memang memiliki hubungan yang erat dengan sistem penghargaan atau reward system di otak. Jadi ketika nih kita itu mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis, reseptor rasa manis yang ada di lidah itu akan mengirimkan sinyal ke area otak yang itu berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan penghargaan. Nah, respon inilah memicu pelepasan dopamin, yaitu neurotransmitter yang berperan dalam munculnya perasaan puas dan nyaman, sehingga hal tersebut berakibat pada otak yang merekam pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mendorong kita-kita nih untuk mengulanginya di kemudian hari. Temuan ini ada di Journal of Psychopharmacology di tahun 2025 ya teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja, gak cuma rasa yang dirasakan di lidah. Dalam jurnal Cell Metabolism di tahun 2024 itu tuh juga menunjukkan bahwa tubuh memiliki jalur komunikasi khusus antara usus dan otak untuk mendeteksi gula. Nah, keberadaan gula di saluran cerna itu tuh dapat mengaktifkan jalur saraf yang bisa berujung pada pelepasan dopamin di pusat penghargaan otak. Mekanisme ini membuat makanan manis itu terasa lebih memuaskan dibandingkan banyak jenis makanan lainnya. Karena itulah teman Pro 2, seseorang yang bisa tiba-tiba craving makanan dan juga minuman manis setelah menjalani hari yang melelahkan, yang dicari itu sebenarnya bukan selalu tambahan energi, melainkan sensasi nyaman yang muncul ketika sistem penghargaan otak itu aktif.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, emang sih keinginan untuk kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis itu tuh bisa disebut hal yang wajar, ya kan? Rasa manis itu memberikan sensasi nyaman dan menyenangkan, sehingga banyak nih dari kita-kita yang mencarinya. Dan bahkan saat nggak lagi lapar. Tapi dibalik kenikmatan itu ya teman berdua, penting banget untuk tetap memperhatikan jumlah gula yang kamu konsumsi. Pasalnya asupan gula itu tidak hanya berasal dari makanan penutup ataupun minuman manis, tapi juga dari berbagai produk kemasan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, berdasarkan saran dari Dr. Laurencia, salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan asupan gula adalah dengan kamu menerapkan mindful eating. Itu sangat penting. Jadi kita harus sadar penuh sama apa sih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mindful eating ini mengajak seseorang untuk bisa lebih sadar dan juga kritis terhadap makanan yang dikonsumsi, termasuk memahami kandungan gizinya nih teman berdua. Jadi dengan begitu, kamu tuh gak cuma mempertimbangkan rasa yang enak, tapi juga mengetahui apa aja sih yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang kamu konsumsi itu. Kesadaran ini nih jadi penting banget teman berdua ya, karena banyak produk yang itu mengandung hidden sugar yang sering luput dari perhatian, ya kan? Tanpa disadari, gula itu tuh bisa berasal dari berbagai makanan dan juga minuman kemasan yang dikonsumsi sepanjang hari. That's why saat muncul keinginan makanan atau minuman manis, gak ada salahnya untuk kamu menikmatinya, tapi pastiin juga pilihan itu dilakuin secara sadar dengan memperhatikan kandungan gula dan porsi yang kamu konsumsi. Jadi dengan cara ini teman berdua, rasa manis itu tetap bisa kamu nikmati tanpa membuat asupan gula harian menjadi berlebih.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
6: Dengerin Jaga Malam.

Chelsea dijaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari. Masih semangat teman Pro 2 meskipun udah rada-rada meleot ya, karena udah mau masuk di, bisa disebut ini jam malam, jamnya tidur. Mungkin kamu udah nguap-nguap, udah on the way nunggu terlelapnya aja gitu ya. Tapi please jangan tinggalin aku dong, karena aku masih nemenin kamu nih sampai jam 11 ya teman Pro 2. Masuk di jam 9, waktunya buat cerita penutup hari. Kalau tadi kita ngobrolin tentang craving yang manis-manis, ya kan teman Pro 2? Memang ketika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis tadi ya, secara ini nih, kalau kita mengkonsumsinya secara sadar, maka bisa banget untuk naikin mood gitu kan. Apalagi kalau kita mengkonsumsinya dengan mindful eating, dimana itu nanti kita masih bisa sih menikmati manisnya itu, cuman mikirin juga kalau ini gulanya seberapa, terus juga memperhatikan kandungan gizinya, porsinya, kayak gitu kan teman Pro 2. Boleh mengkonsumsi yang manis-manis, tapi bukan berarti janji manis ya. Kok jadi janji manis? Enggak, di cerita penutup hari ini enggak ngobrolin tentang janji manis ya teman Pro 2. Tapi ngobrolin tentang gimana, apa sih yang bikin mood kamu itu tuh jadi good mood setelah seharian itu full kerja. Mood booster kali ya disebutnya. Apa sih mood booster kamu setelah seharian full kerja, atau mungkin kamu lagi sibuk di kampus, di sekolah gitu. Kalau aku jujur banget adalah kopi susu, yang itu gulanya normal, bukan yang less sugar, jadi masih ada manis-manisnya, tapi rasa kopinya itu tuh masih kerasa, kayak gitu tuh teman Pro 2. Itu sih yang jalan ninjaku untuk kembali segar bugar seperti baru bangun tidur di pagi hari. Meskipun nantinya bakalan nguap-nguap juga sih, cuman itu tuh jadi suatu apa ya, penyemangat dan juga pembangkit semangat supaya gak lesu, letih, lunglai, kayak gitu tuh aku. Jadi es kopi susu itu adalah kuncian untuk menjaga mood ini tetap berada di semangatnya 45. Nah kalau kamu apa deh teman Pro 2? Apa mood booster kamu setelah seharian full kerja ataupun kamu sibuk di kampus? Kasih tahu ke aku, langsung aja WhatsAppin di 081 559 70 8950.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya, jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Produa selalu terhubung dengan program-program yang ada di program 1 sampai dengan program 5 dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mau, hanya dengan satu cara, adalah melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa terhubung tuh sama program-program semuanya yang ada di RRI di seluruh Indonesia. Ditambah lagi teman Produa, fitur yang ada di dalam aplikasi ini tuh banyak banget, gak cuma fitur radio, tapi juga ada fitur berita tuh. Kalau kamu mau cari informasi-informasi seputar regional, nasional, ataupun internasional. Terus ada juga fitur podcast. Kalau kamu suka dengerin podcast buat nambah ilmu kamu gitu kan. Terus ada juga fitur musik, kalau kamu mau bikin playlist dari lagu favorit kamu sendiri. Dan lagi ada fitur namanya komunitas, kalau kamu mau menambah networking kamu. Lalu, banyak banget fiturnya teman Produa. Ada satu lagi, kamu tuh bisa loh terhubung langsung sama penyiarnya melalui live chat yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini tuh udah premium dari sononya teman Produa, gak akan ada gangguan iklan ketika kamu dengerin lagu. Terus juga ini tuh gratis, bisa kamu temukan aplikasi ini di Play Store ataupun di App Store. Jadi jangan sampai ketinggalan di handphone kamu buat ada aplikasi RRI Digital ya.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari yang tentunya aku masih nemenin kamu ya sampai pukul 11 malam. By the way teman Pro 2, aku mau bacain gabungan kamu yang udah masuk ya di WhatsApp. Ini ada dari si tadi kita ngobrolin tentang mood booster, ya kan? Ada dari Ringga. Wah, kayaknya nama baru nih muncul di WhatsApp nih teman Pro 2. Kalau kata Ringga, mood booster aku ketika wait, mana tuh tadi? Mood booster aku ketika harian selesai kerja full adalah dengan dengerin lagu-lagu favorit aku sih. Terus juga kadang aku dengerin Pro 2 kalau mau tidur. Jadi biar besok paginya itu bangun dengan segar karena tidur udah nyenyak banget. Widih, kan aku jadi tersipu ya, celah. Tersipu karena didengerin sama Ringga. Receh itu ya teman Pro 2. Thank you Ringga udah cerita terus dari si Dian Wardatul. Sibuk terus katanya gitu. Mood boosternya sibuk terus. Mood boosternya cuan nih kayaknya si Dian nih teman Pro 2. Terus dari Dewi. Mood booster aku ketika seharian full kerja dan hektik banget adalah makan bakso pas pulangnya. Itu nikmat banget sih jujur. Kadang kalau gak gitu mie ayam itu gak ada obat kata dia gitu tuh teman Pro 2. Aku mie ayam sih daripada bakso. Tapi kalau dipersentasekan 70% mie ayam, 30% bakso. Cuman seringnya jadi makan bakso karena yang paling deket kosan ya udah bakso. Itu sih. Thank you ya teman Pro 2 udah cerita di cerita penutup hari. Aku masih lanjut nemenin kamu sampai pukul 11. Jadi stay tune terus ya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua masih dijaga malam barengan sama Devi Wulandari di interval terakhir nih. Satu jam aku nemenin kamu masih ya, teman berdua. Di interval 3 ini mari kita chill. Formal banget mari kita. Yuk, kita obrolin tentang sekarang ini yang lagi sering banget terjadi. Apalagi di era yang super cepat dar saat ini nih, teman berdua. Adalah sulit fokus. Di tengah ritme kehidupan yang itu semakin cepat, banyak sekali orang yang menghadapi tantangan itu sama, yaitu sulit fokus saat bekerja. Terus juga gampang banget ke distract, ya kan? Sampai kesulitan untuk benar-benar relax setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Kayak notif di handphone itu terus berdatangan, terus abis itu juga dapat tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis, kayak palu gada ketika di kantor, alias apa yang kamu perlu, gua ada gitu kan, palu gada gitu konsepnya. Terus paparan informasi tanpa henti, yang itu tentu saja membuat kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi semakin menjadi sulit, teman berdua. Fenomena ini nih gak cuma dirasain oleh profesional aja ya, para pekerja profesional maksudnya, tapi juga sama pelajar, terus juga content creator, sampai masyarakat umum yang harus menjalani berbagai aktivitas secara bersamaan. Dan akibatnya, produktivitas harian itu bisa menurun, sementara tingkat stres dan kelelahan mental itu meningkat. Sebagai respon terhadap kondisi itu ya, teman berdua, maka semakin banyak orang yang mulai mengadopsi berbagai praktik wellness seperti nih, mindfulness, terus meditasi, latihan pernafasan, ya kan? Sampai sekedar meluangkan waktu untuk recharge sejenak di sela kesibukan. Jadi tren ini juga terlihat dalam penggunaan apa tuh aplikasi yang itu tuh bikin aplikasi kesehatan di handphone tuh, teman berdua. Kita bahas lebih lanjut di interval ini ya. Jadi session terus dijaga malam.

0: Indonesia memiliki banyak warisan budaya sastra bernilai tinggi, artistik, dan syarat nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah La Galigo, kitab kuno berbentuk puisi dari peradaban Bugis, yang sebenarnya merupakan sebuah epos atau cerita kebesaran tentang perjalanan Sawuri Gading yang digambarkan sebagai sosok pahlawan, perantau, dan nahkoda tangguh. La Galigo disebut karya sastra terpanjang di dunia karena naskahnya terdiri dari 6.000 halaman folio atau sebanyak 300.000 baris puisi dan ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Naskah La Galigo lebih panjang daripada kisah epik India Mahabharata dan Ramayana. La Galigo menjadi perhatian masyarakat dunia pada tahun 2004 setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa cerita kitab kuno ini ke panggung teater internasional dan dipentaskan di Singapura, Eropa, hingga Amerika Serikat. Setelah melalang buana hampir 7 tahun, La Galigo dibawa pulang dan dipentaskan di tanah kelahirannya, Makassar, tahun 2011. Pada tahun yang sama, UNESCO mengakui La Galigo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

yang bisa kita sebut sebagai praktik wellness itu tadi ya, dengan mindfulness, meditasi, terus juga latihan pernafasan, ataupun meluangkan waktu untuk recharge sejenak di sela kesibukan. Salah satunya adalah bisa dengan cara ini nih, mendengarkan suatu audio. Jadi memang teman Pro 2, ada berbagai penelitian yang itu menunjukkan kalau audio dan musik itu kan bisa mempengaruhi perhatian, suasana hati, sampai performa kerja seseorang. Nah, musik yang tepat itu tuh bisa membantu individu mempertahankan fokus, terus juga mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar, dan meningkatkan keterlibatan terhadap tugas yang sedang dikerjakan. Dalam praktik mindfulness dan meditasi, kualitas suara itu bahkan punya peran yang dia tuh lebih gede gitu loh, teman Pro 2. Guided meditation, ambient sound, sampai relaxing playlist, ini membutuhkan reproduksi audio yang itu jernih, supaya kita yang mendengar itu bisa menangkap dengan detail suara dengan baik, dan lebih mudah mempertahankan perhatian pada momen yang sedang dijalani. Ketika nih kualitas audio itu kurang optimal, terus juga detail suara bisa hilang, pengalaman mendengarkan terasa kurang imersif, itu juga bisa ngedistract gimana kita untuk mindful itu tadi tuh teman Pro 2. Dan yang pastinya kan ada tuh metode dimana kalau kita dengerin musik itu tuh bisa lebih fokus, bisa lebih tenang gitu kan. Salah satunya adalah itu tadi, dibantu dengan musik untuk kita bisa lebih lagi fokus di era kehidupan yang serba cepat ini.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Okay? Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Teman Brodua, biar kamu selalu dapetin informasi terkini, kamu harus banget untuk ceknya itu di website rri.co.id. Biar apa? Ya biar kamu gak kemakan sama informasi-informasi hoax. Karena di website rri.co.id informasinya terpercaya, mulai dari berita regional, nasional, internasional. Kamu mau cari informasi tentang olahraga ada, terus seputar keuangan ada, seputar wisata, hobi, kuliner, entertainment, ada semuanya lengkap banget di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu pun juga bisa loh kalau mau streaming dari website rri.co.id. Mau streaming dari program 1 sampai program 5 RRI seluruh Indonesia, itu ada di dalam website rri.co.id. Selain itu juga ada pula fitur RRI Digital tuh di dalam website itu. Jadi kalau di handphone kamu gak ada aplikasi RRI Digital, kamu bisa mengakses RRI Digital kamu melalui website rri.co.id. Jadi udah lengkap banget teman Pro 2, kamu bakalan dimanjain sama informasi-informasi terkini dan pastinya terpercaya, yang itu semuanya bisa kamu dapetin kalau kamu akses website rri.co.id.

0: Surabaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju, setuju.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 udah mau masuk jam 11 ini ya. Yang itu artinya jaga malam, jangan galau malam-malam di edisi 7 Juni 2026. Udah selesai buat nemenin kamu, aku juga harus banget pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much teman Pro 2, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Besok ketemu lagi sama aku ya di jaga malam. Aku bakalan nemenin kamu. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye. Good night teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 8 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini di tanggal 8 Juni 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ikuti untuk rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hai teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah membahas beberapa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya adalah kisah menikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Khadijah. Nah, di pembahasan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas potongan terakhir yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab sirah mereka sebelum akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan diutus menjadi seorang rasul. Itu kisah tentang pembangunan Ka'bah. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Ka'bah di waktu zaman jahiliyah, artinya kejadian ini itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 35 tahun. Jadi waktu itu orang-orang Quraisy melihat Ka'bah ini sudah dalam kondisi yang buruk nih. Pondasinya hancur, bangunannya runtuh, dan sebagainya. Kemudian banyak orang yang selalu berusaha untuk merusaknya. Kemudian juga bagian dalamnya itu terlihat, sehingga mudah buat orang ngambilnya. Belum lagi terkena banjir bandang yang pernah menimpa Mekah ketika itu. Maka perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, bahwasannya bangunan Ka'bah yang sebenarnya itu berbentuk seperti huruf D besar. Seperti huruf D besar. Nah, Qadarullah itu seperti itulah dibangun waktu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail. Nah, Qadarullah karena orang-orang Quraisy kurang menjaga Ka'bah, kurang peduli dan sebagainya, akhirnya Ka'bah hancurlah termakan al-zaman dan juga banyak orang-orang yang berusaha untuk merusak Ka'bah. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi ulang Ka'bah. Karena mereka mengetahui bahwasanya Ka'bah ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi orang-orang Quraisy. Mereka mengkeramati Ka'bah lah bahasa mudahnya itu. Sampai akhirnya, dan mereka bersepakat nih teman-teman, Masya Allah, mereka bersepakat mereka gak akan bangun Ka'bah kecuali dengan dana-dana yang halal dan thayyib. Mereka gak mau ngambil dari harta riba, gak mau mengambil dari cara zalim, dan juga gak mau mengambil harta ini dari hasil zina. Sehingga yang diberikan kepada Ka'bah untuk membangun Ka'bah itu harta-harta yang halal dan yang dibolehkan, harta-harta yang halal dan harta-harta yang thayyib. Nah, kemudian ketika dan orang-orang Quraisy ini membagi ya jatah membangun Ka'bah ini, jadi setiap kabilah mendapatkan jatahnya dan mereka membangun dengan harta mereka yang halal dan thayyib. Nah, ketika mereka sudah memulai merenovasi Ka'bah, mereka ini berhenti sebentar dan berpikir dan saling bertanya satu sama lain. Ini kalau kita hancurkan Ka'bah, kita bakal ketimpa dengan kesialan enggak? Allah bakal marah enggak sama kita? Jadi mereka sempat berhenti dan berpikir seperti itu. Karena ya tadi kita bilang bahwasanya orang-orang Quraisy itu mengkeramati Ka'bah dan memuliakannya sehingga mereka merasa di dalam diri mereka Ka'bah itu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan khawatir kalau Ka'bah dirusak itu akan tertimpa kesialan pada mereka. Kemudian sampai akhirnya datanglah Al-Walid Ibn Mughirah dan dia mengatakan, orang-orang Quraisy, kalian ini menghancurkan Ka'bah tujuannya apa sih? tujuannya untuk memperbaiki Ka'bah, merenovasinya, atau tujuannya hanya untuk menghancurkannya? Benar, orang-orang Quraisy menjawab, ya jelas dong, kita mau memperbaiki Ka'bah, bukan merusaknya. Ah, kemudian Al-Walid, Al-Walid Ibn Mughirah, memulai menjadi orang pertama yang menghancurkan beberapa bagian Ka'bah. Sehingga orang-orang Quraisy pun mengikuti. Nah, setelah mereka mulai menghancurkan Ka'bah, merobohkan beberapa halnya untuk nanti diperbaiki, mereka sampai akhirnya meninggalkan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebut pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berdiam sebentar dan mengatakan, kita diamkan dulu ya. Kita diamkan dulu malam ini. Kalau ada yang tertimpa kesialan di antara kita, maka kita balikin lagi Ka'bah seperti bentuk semulanya. Artinya Allah enggak ridho sama kita. Tapi kalau semuanya selamat, kita lanjut lagi renovasinya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Allah ridho dengan perbuatan orang-orang Quraisy ini untuk membangun dan merenovasi Ka'bah lagi. Dan tidak ada yang tertimpa dengan kesialan. Nah, orang-orang Quraisy, teman-teman sekalian, sampai akhirnya mereka membangun sampai akhir sisa terakhir, yaitu tentang Hajar Aswad. Sisa Hajar Aswad. Siapa nih yang lebih berhak menaruh Hajar Aswad kembali ke Ka'bah? Akhirnya mereka berselisih sampai hampir-hampir terjadi peperangan di antara mereka. Kemudian datanglah seorang pembesar kabilah Quraisy, yaitu Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia mengatakan, "Wahai orang Quraisy, jadikan solusi perselisihan di antara kalian adalah orang pertama yang memasuki Masjidil Haram." Dia orang Quraisy sering seperti ini. Jadikan orang pertama ini seperti ini dan begitu. Nah, kemudian mereka ridha dengan masukan dari Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi ini. Sampai akhirnya Allah takdirkan orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram ketika itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ini Al-Amin. Ini orang yang bisa kita percaya nih, Al-Amin. Kami ridha dengannya, ini Muhammad." Akhirnya mereka ridha, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang menentukan. Jadi, Masya Allah, Nabi SAW itu sudah terkenal dengan Al-Amin. Nanti kita bahas di beberapa poin penting Allah SWT itu menjaga Nabi SAW dengan beberapa hal. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan kain dan memerintahkan agar setiap kepala kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy untuk memegang ujung kain ini. Kemudian mereka membawa batu Hajar Aswad itu sampai akhirnya sampai di tempat di mana Hajar Aswad itu akan diletakkan. Nabi SAW ambil dengan tangannya yang mulia, kemudian meletakkannya di tempat Hajar Aswad. Dan semuanya ridho dengan perbuatan Nabi SAW dan juga dengan keputusannya ini, Masya Allah. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, sampai akhirnya Rasulullah SAW taruh Hajar Aswad ke tempatnya. Kita perlu tahu, Ka'bah itu belum sempurna pembangunan dan renovasinya. Jadi belum sempurna nih sampai sini. Tadi kita udah sebutin bahwasannya Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim itu bentuknya seperti huruf D besar. Nah, sampai akhirnya seperti sekarang Ka'bah yang kita tahu itu ada namanya bagian Hijr Ismail. Hijr Ismail. Nah, itu bagian Ka'bah. Itu bagian termasuk bagian dari Ka'bah. Cuman orang-orang Quraisy itu kehabisan dana di dalam membangun dan merenovasi Ka'bah. Kenapa teman-teman? Karena subhanallah, orang-orang Quraisy ini sering bertransaksi dengan transaksi-transaksi haram, dengan riba, dengan zalim, dengan hasil perzinahan, hasil perjudian dan yang lainnya. Artinya harta mereka ini mu'zam dan kebanyakan itu adalah harta-harta riba. Sampai akhirnya mereka gak bisa melanjutkan karena habis harta yang halal dan taib mereka. Sampai akhirnya, Ka'bah yang kita kenal sekarang itu bentuklah Ka'bah yang sampai akhirnya selesai dibangun di zaman Quraisy. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau kemuliaan-kemuliaan jiwa, akhlak-akhlak yang baik, keimanan atau akidah-akidah yang lurus dan hanifah, yang tetap lurus, enggak belok dengan sebagaimana yang diyakini oleh orang Quraisy dan akhlak-akhlak mereka. Kita tahu bahwasanya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang cukup kurang baik lah. Artinya mereka memiliki keyakinan yang menyimpang, yang menyembah berhala dan meyakini berhala ini dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat. mereka juga berjudi, meminum khamar, berzina, mengambil harta orang dengan zalim dan sebagainya. Banyak sekali dosa-dosanya karena orang yang jahil. Tapi subhanallah, Allah menjaga nabinya dari hal-hal tersebut. Jadi ada beberapa poin penting teman-teman sekalian, bahwasanya Allah SWT telah menjaga nabinya. Yang pertama, Rasulullah SAW itu sangat membenci berhala. Sangat benci dan selalu merendahkan berhala, berhalanya orang-orang Quraisy. Nabi SAW pernah suatu ketika tawaf di Ka'bah bersama maulanya, yaitu pembantunya atau budaknya Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan orang Quraisy itu memiliki berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah yang ditaruh di sekeliling Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, ketika mereka tawaf, itu selalu mereka mengusap Isaf dan Na'ilah, berharap Isaf dan Na'ilah ini dengan mengharapkan dalam mengharapkan bisa mendapatkan manfaat. Kemudian Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah mengatakan pada Zaid bin Harithah, jangan kamu sentuh tuh patung itu. Jangan kamu sentuh patung itu. Terus akhirnya Zaid bin Harithah tetap melakukan sentuh itu. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah

sekali minum khamr, nggak pernah minum khamr, nggak pernah berjudi, nggak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang misalnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbaur dengan kaumnya, dan kita tahu ya, harusnya ketika seseorang itu berbaur dengan sirkel-sirkel yang toksik, itu harusnya apa? Terpengaruh, sedikit demi sedikit terpengaruh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sehingga beliau tidak terpengaruh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sama sekali di kehidupannya meminum khamr. Kemudian yang kedua yaitu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala menjaga akhlak beliau dari rusaknya. Jadi pra akhlak beliau itu tetap baik dan terjaga itu oleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika apa namanya Ka'bah direnovasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan pamannya itu Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka ini membantu ya pembangunan Ka'bah dan mereka memindahkan bebatu-batuan Ka'bah. Kemudian Al-Abbas mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ikat itu sarungmu ke pahamu supaya itu menyelamatkan kamu dari kesandung sama batu." Tapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang menghiraukan perkataan Ibnu Abbas sampai akhirnya beliau kesandung dengan batu, kemudian beliau pandangannya menghadap ke langit. Kemudian ketika beliau tersadar, beliau sempat mengatakan, mana sarung aku? Mana sarung aku?" Intinya, teman-teman, cerita ini adalah namanya aurat beliau sallallahu alaihi wasallam itu terbuka, tersingkap. Aurat beliau sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Nah, tapi subhanallah, Allah jaga beliau dengan ketika beliau sadar, beliau langsung mencari sarungnya supaya menutupi aurat beliau. Kemudian poin ke selanjutnya, teman-teman sekalian, adalah Rasulullah SAW pernah bercerita, "Aku ini gak pernah sama sekali menginginkan untuk melakukan kefasikan, kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy kecuali dua waktu, kecuali dua kali. Yang pertama adalah ketika aku sedang menggembala kambing atau domba di suatu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala di kedua malam itu menjaga aku dari ingin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Aku pada malam itu mengatakan kepada teman aku yang juga menggembala kambing, ini ya, aku boleh enggak aku minta tolong kamu jagain domba-domba ini? Aku ingin nih seperti orang-orang Quraisy di pesta dan sebagainya, minum khamr dan sebagainya. Ya supaya aku bisa seperti mereka lah." Kemudian teman aku ini mengatakan, "Ya boleh, enggak apa-apa." Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Mekah sampai akhirnya beliau merayati beberapa rumah dan beliau mendapati ada beberapa orang Quraisy yang sedang berpesta pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ini sedang apa?" Kemudian dijawab, "Ini pesta pernikahan antara fulan dan fulana." Kemudian Rasulullah SAW duduk di situ dan menunggu, dan subhanallah, Allah takdirkan dan Allah menjaga beliau SAW itu tiba-tiba ngantuk dan ngantuk yang sangat kuat. Kemudian beliau tertidur. Sampai pagi hari, kemudian temannya yang tadi mengembala kambing ini nanya, "Kamu ini kemana? Kok gak balik-balik?" kata temannya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya dia tertidur dan seterusnya. Kemudian di malam selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama dan ingin melakukan hal yang serupa. Dan subhanallah, Allah jaga dengan cara yang serupa, itu Rasulullah SAW ngantuk dan tertidur dengan sangat dalam ya, dengan tidur sangat tidak bisa diganggu gitu tidurnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Sejak itu aku gak mau sama sekali lagi melakukan kemaksiatan." Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW sudah dikenal dengan baiknya akhlak beliau. Jadi beliau dikenal dengan Al-Amin, tadi kita sudah sebutkan di awal. Kemudian juga beliau dikenal dengan As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Jadi Rasulullah SAW itu sudah terkenal dengan akhlak baik beliau. Dan juga kalau kita tahu, teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW sudah menjadi seorang nabi, itu nggak pernah mereka mengkritik fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang rupawan, memiliki tubuh yang proporsional, rambut yang bagus, wajah yang tampan, kulit yang bersih, yang putih dan sebagainya. Itu akhirnya orang-orang Quraisy nggak pernah mengkritik beliau di situ karena memang beliau tampan. Dan itu diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa yang paling tampan di antara Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih tampan, tapi sebagian lagi mengatakan Nabi Yusuf jauh lebih tampan dengan nas hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Yusuf itu diberikan setengah keindahan alam semesta. Nah, ini teman-teman sekalian sedikit cerita sebelum

apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan ini adalah penggalan terakhir yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dan sudah memasuki pembahasan yaitu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menuliskan dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah mengalahkan murkanya, sahabat kreatif. Hal ini merupakan berita gembira bagi hamba yang penuh dosa, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas bagi hambanya, sebagaimana nama Allah, Al-Afu atau Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Jadi, janganlah berputus asa dan segeralah bertaubat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Jepang nikahkan orangutan Hayato dan Jennifer. Dana terkumpul hingga 1,4 miliar rupiah. Marc Marquez raih kemenangan ke-100 tepat pada MotoGP Hungaria 2026. Olahan udang jadi peluang baru dari warga pesisir Banyuwangi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, penggalangan dana untuk mendukung perjodohan antara dua ekor orangutan Kalimantan di kebun binatang Tobe Ehime, Jepang, menuai respon dari masyarakat. Melansir dari salah satu laman bahwa total dana yang terkumpul berhasil melampaui target awal sebesar 10 juta yen atau sekitar 1,13 miliar hanya dalam waktu 27 hari. Kedua ekor orangutan tersebut adalah Hayato dan Jennifer yang sama-sama berusia 15 tahun dan berasal dari Indonesia. Hingga bulan April lalu, penggalangan dana terkumpul sebesar 12,55 juta yen atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Dana terkumpul dari 629 donatur. Gubernur Ehime Tokihiro Nakamura mengatakan jumlah target lebih cepat dicapai dari yang diharapkan. Informasi kedua, pebalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu menjadi yang pertama baginya tepat pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan tepatnya pada minggu kemarin langsung diwarnai insiden besar tepatnya pada tikungan pertama. Pebalap Aprilia George Martin menabrak rekan setimnya, Marco Bezzecchi, setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer. Kemudian juga ada Raul Fernandez serta Fabio Di Giannantonio. Hanya dirinya yang mampu untuk melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun tersebut. Informasi ketiga, pelaku usaha tambak dan juga masyarakat pesisir Banyuwangi mulai didorong tidak lagi hanya menjual hasil panen udang dalam bentuk mentah. Melalui pelatihan pengolahan udang yang digelar oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi dan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama atau SNNU Banyuwangi, warga juga dikenal cara mengubah hasil dari tambak menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Pelatihan berlangsung di Resto Shabu and Grill East Village Banyuwangi. Tepatnya pada minggu kemarin, peserta terdiri atas anggota koperasi Mibama, pelaku usaha tambak, anggota binaan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama atau SNNU, dan masyarakat pesisir di daerah Banyuwangi. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Senin udah datang lagi ya. Rasanya waktu bergulir terlalu cepat rasanya. Dan waktunya kamu bisa membuka halaman baru setelah melewati akhir pekan yang mungkin penuh cerita kemarin ya. Buat kamu yang udah siap untuk beraktivitas hari ini atau masih berusaha ngumpulin semangat di hari ini ya, apalagi buat teman Pro 2 yang masih belum beranjak dari tempat tidur, gak apa-apa. Yang penting hari ini kita mulai dengan pikiran yang positif, hati yang lebih tenang, dan juga penuh semangat pastinya. Minggu pertama di hari Senin, semoga jadi kesempatan buat kamu untuk bisa menyusun ulang bagaimana langkah-langkah kamu selanjutnya, teman Pro 2, menata rencana kamu, bahkan juga membawa energi baru untuk menjalani hari-hari kedepannya. Semangat untuk hari ini, teman Pro 2, karena setiap pagi pasti punya kesempatan untuk menjadi awal yang lebih baik. Dan tentunya selamat beraktivitas untuk kamu semuanya. Dan kali ini kamu di program acara Sepada untuk sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

saya juga mungkin teman pro 2 yang memilih ketika hari Senin berangkatnya lebih pagi, lebih teratur juga. Bahkan ada yang menjadikan hari Senin sebagai kesempatan yang baru ya untuk memulai hari pertama di minggu awal bulan ya. Dan juga mungkin teman pro 2 ada yang sudah bersiap di pagi hari ini, tepatnya di 6:30 udah ya. Tapi ternyata teman pro 2 ada yang sudah siap untuk berangkat ke sekolah, berangkat kerja, bahkan juga untuk menjalankan rutinitas lainnya. Dan informasi yang selanjutnya, kali ini aku mau sharing seputar informasi perakiraan cuaca yang dirilis langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda ya. Yang pastinya ini bisa menjadi salah satu cara kamu untuk memastikan langkah kita hari ini bisa kita lalui dengan baik. Apalagi dengan cuaca yang mendukung aktivitas kita pagi hari ini ataupun sampai dengan sepanjang hari nanti. Kita cek dulu tuh yuk teman pro 2 untuk kamu yang akan menuju ke Lumajang ataupun kamu stay di Lumajang, bahwa diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jember juga sama, ternyata dengan perakiraan cuaca hari ini udara kabur, suhunya 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso cerah berawan dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian teman pro 2, sebelum beraktivitas ada beberapa hal kecil yang tentunya harus disiapkan ya untuk menghadapi perubahan cuaca yang mungkin aja terjadi walaupun kamu sering banget cek informasi dari BMKG, tapi kenyataannya kadang di beberapa waktu ke depan ada hujan atau mungkin cuaca yang tidak sesuai dengan perakiraan cuaca hari ini. Memang hal-hal kecil yang harus kita siapkan ini bisa mendukung aktivitas di kala cuaca lagi buruk. Seperti mungkin teman pro 2 harus bawa payung, kemudian juga jas hujan, atau mungkin beberapa barang lainnya yang bisa antisipasi cuaca hari ini. Dan juga satu lagi ketika berkendara ya, hati-hati teman pro 2, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan pastikan kondisi kendaraan siap untuk perjalanan tetap nyaman. Waspada juga ketika kamu lagi melakukan mobilitas ya teman pro 2, surat-surat berkendaranya ketika mau melakukan perjalanan dicek-cek dulu aja. Apalagi buat kamu yang akan beraktivitas luar rumah, aku sarankan perlengkapan seperlunya itu bisa kamu bawa. Seperti yang tadi udah aku sebutin, dicek lagi mumpung teman pro 2 masih belum jalan ya. Karena kalau udah jalan terus ada yang ketinggalan, pasti juga akan mengacaukan hari kamu ataupun mengacaukan rencana kamu hari ini. Tetap semangat menjalani hari ini teman pro 2, karena pagi yang baik dimulai dari persiapan yang baik.

0: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanjang di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua persiapannya udah, tinggal berangkatnya aja. Nah, sebelum melangkah keluar nih teman Pro 2, yuk kita cek bersama dulu bagaimana kondisi perjalanan kamu pagi hari ini. Karena di jam pagi biasanya jadi waktu yang paling sibuk, apalagi awal minggu ya, seperti lembar hari pertama hari Senin. Hari ini mulai dari kendaraan yang bergerak menuju pusat aktivitas, bahkan sampai dengan adanya kepadatan di beberapa ruas jalan yang perlu kita waspadai teman Pro 2. Kalau biasanya terpantau di beberapa jam tertentu memang selalu ada kepadatan kendaraan ya, terutamanya ketika jam berangkat kerja, sekolah, ataupun sore hari ketika jam pulang aktivitas. Yang selalu jadi titik kepadatan biasanya untuk wilayah Kota Jember itu di kawasan Jalan Gajah Mada, Simpang 4 Mangli, kemudian juga Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, kemudian juga kawasan alun-alun Kota Jember dan sekitarnya. Biasanya titik-titik itu ya teman Pro 2. Tapi kita cek langsung aja dimulai dari Jalan Lejen Panjaitan seperti biasa. Jalan Lejen Panjaitan, tepatnya di depan LPP RRI Jember, sudah menunjukkan titik kemacetan ya. Tapi untuk beberapa titik lainnya di sepanjang Jalan Lejen Panjaitan masih ramai lancar teman Pro 2. Hanya dua titik, tepatnya di depan LPP RRI Jember dan juga titik kepadatan mengarah ke Jalan Geladak Kembar. Geladak Kembar juga ada beberapa titik kepadatan ya. Kemudian juga kalau kita mengarah ke Jalan Trunojoyo yang paling langganan banget, tapi pagi hari ini masih ramai lancar. Karena biasanya kalau kita menuju di Jalan Trunojoyo itu kepadatannya begitu padat ya, ataupun juga sering banget ramai karena banyak kendaraan yang menuju area pusat belanja dan juga pusat aktivitas kota, biasanya Jalan Trunojoyo. Pengendara ini juga disarankan tentunya untuk bisa mengatur waktu perjalanan ya, supaya nggak terjebak antrian panjang, terutamanya teman Pro 2 yang punya deadline waktu tertentu harus ke lokasi tujuan kamu tepat waktu, mending hindari kemacetan. Apalagi di Jalan Trunojoyo atau bahkan Jalan Ahmad Yani. Tapi sepagi ini Jalan Ahmad Yani pun juga masih ramai lancar, bahkan beberapa titik lainnya juga masih menunjukkan lengang. Kita ke pusat kota dulu yuk teman Pro 2. Tentunya untuk kamu yang akan melintasi di Jalan Gajah Mada masih ramai lancar. Tapi kalau mengarah ke Jalan PB Sudirman, kepadatan begitu luar biasa di sepanjang Jalan PB Sudirman yang mengarah ke pertigaan arah Jalan Mastrip. Itu juga sama ya, karena di sana juga ada lampu merah dan titik kemacetan juga terjadi di lampu merah Jalan PB Sudirman, bahkan yang akan ke Jalan Mastrip. Sepanjang Jalan Mastrip juga sudah banyak sekali kepadatan sampai dengan ke perempatan Jalan Danau Toba, Jalan Kalimantan, bahkan ke arah Jalan Mastrip menuju ke arah Jalan Kaliurang. Kemudian daerah lainnya seperti di daerah kampus juga masih lengang ya, beberapa titik seperti di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, kemudian Jalan Sumatera, bahkan juga Jalan Bengawan Solo. Tapi seperti biasa udah langganan macet banget ya. Di depan bundaran DPR ini sudah menunjukkan titik kepadatan yang begitu luar biasa sepagi hari ini. Tapi so far memang kalau teman Pro 2 memulai aktivitas, bahkan juga memulai mobilitas sepagi ini, daerah kampus juga masih lengang, bahkan juga ramai lancar di beberapa titik. Jadi masih aman banget ya ketika kamu memilih rute-rute tersebut menjadi rute pilihan kamu. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi seputar kondisi lalu lintas dan juga beberapa titik yang perlu kita waspadai tentunya. Dan selamat beraktivitas dan mulailah pagi hari ini dengan energi yang penuh. Karena mungkin sebagian dari teman Pro 2 ada yang menantikan hari ini sebagai hari yang penuh semangat. Bahkan buat kamu juga yang sedang melakukan perjalanan, sekali lagi utamakan keselamatan kamu ya teman Pro 2. Meskipun sekarang itu adalah hari yang udah kamu tunggu-tunggu, entah dengan aktivitas tertentu atau momen tertentu yang udah kamu nantikan hari ini, semangatnya memang gak boleh luntur sampai dengan sepanjang hari nanti. Tapi ingat ya, semuanya gak boleh tergesa-gesa.
Semuanya juga harus terstruktur nih teman Pro 2, apapun yang akan kamu lakukan tepatnya di hari ini. Semoga berjalan dengan lancar, pekerjaannya juga dimudahkan, dan perjalanan selalu diberikan kelancaran teman Pro 2. Tentunya untuk kamu juga yang akan melakukan mobilitas, tetap pantau bagaimana kondisi jalan. Hati-hati ketika perjalanan dan jangan lupa update informasi bersama kami terus ya, karena pastinya barengan sama Pro 2 update informasinya setiap pagi selalu fresh, dan aku masih bakal hadirkan untuk informasi menarik lainnya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Lele, kaya cahwe tak wae, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

membangun mood dengan baik, bahkan juga membuat rencana-rencana yang bakal terrealisasi tepatnya di bulan ini ya teman Pro 2. Ternyata sekarang udah di tanggal 8 Juni aja. Kayak baru kemarin ya, kita masih di tanggal 1 Juni, sekarang udah di tanggal 8 Juni. Dan setiap tanggalnya selalu punya kisah penting, sejarah penting yang menjadi salah satu momen yang bisa kita rayakan, bisa kita peringati di tingkat internasional maupun juga nasional. Entah itu dari kampanye atau dari beberapa kegiatan yang bisa menjadi peringatan tepat di tanggal hari ini. Ternyata teman Pro 2, tanggal hari ini juga menyimpan beberapa peringatan bersejarah ya. Bukan hanya mungkin teman Pro 2 yang merayakan hari ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya buat teman Pro 2. Atau mungkin teman Pro 2 ada momen-momen tertentu, sejarah tertentu yang memang ini bagian dari beberapa negara lainnya di seluruh dunia, bahkan juga yang diperingati di Indonesia. Sesaat lagi Vita bakal telusuri, bakal ajak kamu jalan-jalan ke beberapa tahun silam. Kita flashback lagi, nostalgia lagi dengan beberapa peringatan bersejarah tepat di tanggal 8 Juni. Sesaat lagi.